0: terakhir ya Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan Pak.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, info
3: Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 00.

Mbak Sutara Radio Banjarnegara selalu di hati. Ya halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya DJ Remik ataupun DJ Dangdutnya nih, Remik Dangdutnya. Jadi buat sahabat Sutara masih ketinggalan di ujung kanan kiri, jadi mau gak bergabung karena Lania menunggu di sini di 0822 311 0070. Nah, Lania menunggu di sini tentunya ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Vitama Obat Solusi Kesehatan untuk Mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Obar Banjar Negara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria ya seperti kita. Akan langsung aja mau bacain atensi.

Ini dari sahabat kita, yaitu ada dari siapa nih? Kak Suripta Ita nih. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali dari Suripta di Purwakarta. Mau kirim salamnya nih buat Mama Putri, Mama Cemlon, Bunda Hanu, Mbak Kayerunta, Pak Daryono, buat Mbak Uninya, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disel sama Pak Hamam nih. Assalamualaikum, good morning Mbak Lania. Waalaikumsalam, good morning kembali. Gimana nih kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah baik-baik saja ini. Semoga sehat selalu ya dari Bu Hamami di Belpas Cilangga nih. Minta lagunya DJ Curi-Curi Pandang gitu. Akhirnya nanti kalian nih putarkan ya. Dan salamnya nih tentunya buat Pak Ridwan, Pak Sadik, Pak Bineon, sama dikasih Ayah Dirham, Pak Suripto Ito, Pak Jamal, Bu Titin, Mama Cemplon, Mak Ezidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mama Bintang, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mines, Mbak Runta, Mbak Mega, sama semoga sehat selalu ya, amin. Dan buat Mbak Lanianya, jangan lupa sarapan, oh, betul banget, wajib nih sarapan. Terima kasih ya, terima kasih kembali. Kita tambahin satu lagi nih, ada dari Bapak Somadi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati nih. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali. Somadi kasih di Kartanegara hadir nih di Dangdut Remiknya. Tentunya mau minta lagu nih, Menari di Atas Luka. Waduh, judulnya waduh menyakitkan banget ya. Udah menari di atas lukanya orang kali ya. Dan salam-salamnya nih buat Mbak Yanti, Mbak Titin, Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mak Ezidan, Pak Ridwan, Pak Jumali, Pak Kasmuri, Abinian, Seni Filan, Mas Hamami, Mas Ari, Mas Herman, Mas Jamal, Mas Jetun, Mas Beraling Saputra, dan semua sahabat setara. Selamat pagi, selamat liburan buat Mbak Nianya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, pas banget nih tiga atensi udah Lania bacain. Aduh, Kang Ridwan sama Kang Jamal tadinya telepon jalannya gak buka WhatsApp nih. Gak ada bunyinya, gak ada notifikasinya, lagi mati nih HP-nya. Maaf ya, nanti setelah lagu ini kita putarkan, kita langsung balik ke teleponnya dari sahabat setara ini yang jauh di sana kali ya. Oke, langsung aja nih. Langsung aja nih, Curi-curi Pandangnya kita putarkan. Yuk, gay boy, goyangin yang sayang-sayangku. Cus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan.
2: Kita coba beli apotik alami kiat mata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Negara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Idi Kiki. Ya Allah, sehat kowe?
0: Alhamdulillah, Gever. Sehat, Nyong. Kowe priwe kabare?
1: Alhamdulillah. Ngene. Lebu disit, lebu. Jagung disit. Nah, payung lawas temen nggih. Nang dhewe ketemu.
0: Iya kok, Fer. Semenjak merantau, jarang banget balik. Mung badatok paling. Oh ya, Fer. Aku li kabar. Jadi ramamu tes operasi apa bener?
1: Ah iya Koki, wingi sempat operasi usus buntu. Tapi alhamdulillah sih, semenjak operasi terus sprene ki ora tau ngeluh apa-apa maning. Paling ya dari penyembuhan karo pemulihan bekas operasine lah.
0: Oh alah, ya syukur alhamdulillah. Ki aku dolan ngene karena mumpung balik meneh terus oleh kabar kayak gue. Tapi ngomong-ngomong, ramamu ngendi?
1: Yah, ya biasalah. Anu mau orang gelem menang, lagi telik sawah kayak biasa.
0: Ide. Bok nek tes operasi ta, oroli aktivitas terlalu berat di sini.
1: Justru kue, angel banget ngomongin ego. Tapi ya alhamdulillah sih, semenjak ramaneh ikhtiar kayak nganggu habu top, kayak ngorot tau ngeluh apa-apa maning. Habu top gue pancen main kok, nganggu menjaga daya tahan tubuh, apa maning sing pas ke operasi, mengembalikan metabolisme tubuh, lan menghindari dari penyakit-penyakit liane.
0: Dah, iye. Nyong mene malah gak wahabu top gak ramane, malah jebule wis tuku. Emang dasarnya mantep habu top gie ya?
1: Ya jelas, habu top kan obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Pop Indonesia yang hanya ada di jam 8 hingga nanti di jam 10 di hari Minggu, tentunya masih di tanggal 28 bulan 6 2026. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang mau salam-salam, request lagu sesuai isi hatinya, lagi sedih, bahagia, ataupun lagi menangis nih sendiri, boleh tentunya langsung aja nih kita cari lagunya yang sesuai isi hati sahabat Setara, langsung aja dikirim ke 0822 311 000 70. Atau kalian bisa ngasih kata-kata atau pantun, boleh juga. Dan Lania juga di sini ditemenin dengan denator kita, yaitu ada di Habu Top Obat Herbal Raman Arab yang tentunya paling ngetop. Dan cuaca di sini gimana, Mbak Lania? Waduh, kalau di sini itu cerah dan ceria, tapi bau-bau mendung nih. Aduh, gimana tau Tante Lina? Tante Lina, salah dong. Lania, ya kalau di sini sedikit mendung, sedikit pokoknya ya. Oke, dan buat sahabat Setara jangan lupa bergabung nih buat ngisi semuanya biar happy semua nih di hari Minggu weekend ini ya. Dan sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung, yang Lania sudah menunggu sampai nanti, Lania sudah siapin lagunya Irwansyah dengan judulnya Perempuanku. Waduh, siapa yang tahu nih lagu ini? Langsung aja kali ya kita gelirkan satu persatu ya, sambil menunggu ada Irwansyah Perempuanku. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Makasih ya, Theo.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

Melati. Halo, hai, balik lagi sama Lania tentunya masih di acaranya Pop Indonesia di hari Minggu di tanggal 28 bulan Juni apa Jul ya? Juni ya, masih Juni 2026. Tentunya masih bersama Lania di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan tentunya Lania juga ditemenin sama dengan denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop daun, karena Habutop ini bisa menumbuhkan daya tubuh kita itu semakin tebal dan insya Allah bakal sehat dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini tuh Habutop bisa buat apa aja sih Mbak Lania sakitnya? Itu ada asam lambung, darah tinggi, terus ada stroke ringan, asam urat, dan ada yang lain banyak banget nih. Nanti kalau kalian beli bisa langsung bertanya-tanya via apoteker ataupun via kita sendiri di WhatsApp ya, ataupun mau pesan lewat WhatsApp juga bisa. Dan belinya di mana sih Mbak Lania? Di apotek terdekat itu pasti ada ya. Dan apotek terdekat itu misal kalau di Karangkobar itu ada Mitra Sehat, ada apotek Raja Wali, ada apotek Rizkia, ada di Pasar Ikan, terus ada toko jamu di Pasar Baru ya, yang kemarin habis kebakar dan sekarang udah ada pasar kembali. Dan di situ ada teman-teman, di situ banyak banget. Mau gak dipinang aja nih. Yang gak dipinang itu gak cuma cewek dan cowok nih, obat juga mau dipinang nih kalau kita sakit. Kalau gak sakit pun juga bisa. Selain itu di mana Mbak Lania? Selain itu di apotek-apotek terdekat kalian, kota-kota kalian, ada di Dieng mungkin, ada di Wonosobo, di Batur juga ada. Di apotek Jaya Medika 1, Jaya Medika 2, ada apotek Dieng Farma, Diana Farma, Batur Farma, dan ada apotek Hafiza di Pejawaran. Banyak banget nih teman-teman. Mungkin ada yang dari orang mana nih? Orang Banjarnegara mungkin. Ada di Banjarnegara.

Kota kali ya, kita lihat di apotik Restu, ada di pasar, apotik Pelita, Pahala, apotik Siti Sara, apotik Sigalo, apotik di Madukara juga ada nih, ada di apotik Guenta sama apotik apa ya namanya, Embun Farma. Jadi monggo dipinang ya sahabat semuanya. Dan kalau nggak bisa via malas nih, kira-kira aku malas nih kesana-kesana, Kak Lania jadi Lania bisa langsung hubungi kita aja nih di 0822-311-000-70. Lania ulang nih di 0822-311-000-70. Dan Lania menunggu di sini sampai nanti. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya tentang obatnya, mau ke Lania tunggu. Oke, kita balik lagi ke laptop nih. Kita juga lagi ditemani sama lagunya ini dengan judulnya Everything You Are. Waduh, ini lagunya zaman-zaman muda sekarang kayak gitu ya. Oke, ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Kita balik ke laptop lagi ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Selamat pagi kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya yang dari Wali. Oke. Dan salam-salamnya nih buat Kian Leste, Pak Soma Dikasih, Kak Gre, Mas Yamal Ayai Dirham, Mas Ari Banjar Kota, Mas Seni Filan, Kang Ridwan, Pak Sadik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Braling Saputra, Mas Misbah, Pak Paryono, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Lania terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Kak Prayitno nih. Pagi setara radio Banjarnegara, pagi kembali Mbak Lania, aku dari di Pukateja nih, Karang Pinggir, yang selalu monitor lagunya dong Mbak, dari Tahta Band Spesial buat anak dan istri. Buat Mbak Lanianya, selamat bertugas sampai tuntas, semoga setara jaya selalu di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, yang satunya kita ditambahin sama teknisi Jaya Lans. Assalamualaikum Kak Lania, waalaikumsalam. Selamat pagi aja katanya. Selamat pagi kembali aja deh. Di hari yang cerah, pantang menyerah tanpa lelah untuk tetap beraktivitas nih teknisi Jaya Lans. Waduh, dari Gintung nih mau request lagunya, mungkinkah dari Asdi kali ya? Hah, bener gak nih? Dan salam-salamnya juga buat anak-anak TJL pastinya. Tetaplah bekerja dari hati dan penuh tanggung jawab. Betul banget. Serta buat semua pendengar radio setara Banjar FM dimanapun kalian berada, salam satuan dari TJL. Semoga hari ini dipermudahkan semua dalam semuanya urusan masing-masing. Amin. Terima kasih Kak Lania, terima kasih kembali. Oke, teknisi Jayalas, terima kasih nih. Oke, berarti 3 atensi terlebih dahulu nih yang Lania bacain. Ada TJL aliasnya Teknisi Jaya Las, ada Kak Prayitno, dan tentunya ada Bu Yanti Bilungan ya. Jadi kita lanjutin aja yuk lagunya, 3 ini Lania putarkan terlebih dahulu, nanti kita ulang kembali dengan sahabat setara yang lainnya. Yuk, ada Yang Wali Band, requestannya dari Bu Yanti Bilungan, diluncurkan. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: ข้างว่าชเนาะก็ยังลักีรามิจูบเกี่ยวชนะเนี่ยตะกะตะกะกันกลวงอดเตวีทรอส
1: อัลฮัมดุลิลลาฮ์เย่ลักีมุสิมฮัจตันโซเล่ profesi kaya penginjungan ini ye orang gak waktu John rezeki aja ditolak
0: ya pasti inilah tapi awak aman gue awan ngecop wengi ngecop
1: aman nyong gue duit doping sih gawe awak nyong tetep fit orang gampang meriang utawa loyo
0: apa gue dopingnya jangan-jangan obat sih ngora-ora yuk
1: sembarangan gue metamit aku selalu konsumsi rutin habu top John obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop sing nang radio-radio kae lho. Hasiate ge ya. Aku wis ngrasakne dhewek sing munenge aku ngejup pisan pindho wis royo. Saiki galdina pun sehat. Awak sehat, rezeki lancar, Jo.
0: Walah mantep. Berkat habu top awake jenengan seger terus, ora gampang mriyang. Ya wis, ati-ati Kang, ajak lalen lagu Tarsinah digarap.
1: Siap.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit.

0: Sabune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng budi-budi niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: terus nih aku siapin kamu belanjaan ya.
1: Ya.
0: Kamu tinggal pergi.
1: Oke. Okay.
2: Ini pakai seat belt-nya. Bye-bye.

0: Hah? Dari mana kita bisa tahu kalau cewek tuh suka sama kita atau enggak?
1: Hah? Gimana? Maksudnya ada perempuan yang kamu suka? Ya, tapi kalau kamu nggak mau cerita sama mama, ya nggak apa-apa.
0: Enggak, kalau aku mau. Jadi, ada satu cewek, Ma. Kalau aku di sekitar dia, aku kayak kaku gitu. Tapi kalau nggak ada di sekitar dia, aku mikirin dia terus. Intinya aku mau tahu kalau dia tuh suka sama aku juga atau enggak. Aku harus kayak gimana, Ma?
1: Sel, tandanya kamu tuh naksir. Ya, kamu cuma bisa nyantain perasaan kamu ke dia. Namanya siapa sih?
0: Maria.
1: Nah, nanti dari reaksi Maria baru kamu bisa tahu.
0: Iya, tapi kan aku harus tahu dulu dong kalau dia suka sama aku atau enggak.
2: Mah, kalau aku diamin aja perasaan ini bisa hilang kan?
1: Aduh, enggak. Enggak, Sel. Kalau emang perasaannya seril itu dan sebesar itu, enggak akan pernah hilang kalau kamu diamin, Sel. Karena kalau kamu enggak ungkapin perasaan kamu, itu bisa jadi sesuatu yang akan menghantui kamu terus seumur hidup kamu.

0: Saya mengusulnya apotop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengusulnya apotop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya, itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
0: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berkali ini betul-betul bagus apotop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
0: Ya, oke pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengusupi apotop, ramonawi alat nyetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: bihor madang betul.
1: Ora les al. Anu jangan bayam, aku ora mangan boka semuratku kumat.
0: Wala tun las temen dia semurat. Oke. Pakwei habu top ya. Obat herbal ramuan Arab sih ngetop. Habu top kie nganggo memelihara dia tantuku. Sing apik nganggo penderita asam urat, wasir, darah tinggi, diabetes, kolesterol. Masuk angin lan dia nih.
1: Oh, aku selain asam urat juga kaya kolesterol al. Nek aku minum habu top ya asam urat karo kolesterolku mari ya. Ibaratnya sekali mendayung dua pulau terlampaui.
0: Bener banget Dul. Sing penting kowe rutin minum habu top ya. Pola makan juga dijaga kowe. Ikhtiar nabai nganggo habu top.
1: Iya al, siap lah.
2: Habu top, obat herbal ramu

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Thailand kan, makanya ke Vietnam.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: setiap negara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.

0: Utut, Tokchan. Pwede ko anik sa bakapon ko pa din gang. Kung ito tinik, ka pwede siya ng rutut. Ay, pangon! Pandit na siya lulutut. Sing madal nga chibis ang ding. Kung nanayaw siya na ito, siya ang kanya kahay ko. Uangan berase. No, semong kang merokok eh. Wah, manda. Manda di ka lulut na sal. Manda ka po merokok ya.
1: Pitik balik, sabah kebon, yang bikin jahat. Hari gak dengan bandor. Lambe tak cilik, tapi yang ngomong. Lambe ini kayak pamon.
0: Eh, omahe mama tani gue ya. Itu omahe mama tani gue ya.
1: Eh, seorang saya kencong eh. Hari gak perintah apa, hari gak ngerti. Hari gak gue teka mari kena no perintah. Tapi janjane hari gak gue segala perintah eh. Korak kan gue gawe. Mambu gadil. Peraturan-peraturan sing digawe nari kae kowe jago ala mambu langu. Ada ora sing jane udut sing jane ngrokok kowe hak asasi manusia ya. Dadi ora kena nari ka larang-larang kae carane. Wong anu gawe kantor urusane ben wis kena sasana tinjo kemerdekaan. Tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi, malah digawe kayak pom bensin bae. Datang tulisi no smoking, uang berase, alah. Jika harus akan reang, Rika maling enak perintah apa? Hah? Rika maling enak perintah apa? Menusa aku gawain di sini aku perintah kok.
0: Lu, lu mandor lo lu, lu bos lo lu, lu direktur lo lu. Lu perintah hak enyong ya, kewajiban aku ngelakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune dari bos, dari juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah sebelumnya butuhnya dawek. Anggepanmu siapa baik sih nangarmu gue entung. Si bisa ngutulanan. Ding alor ding itul, ding alor ding itul, ding alor ding itul. Ayo carane ya orang juga kalau dari bos gue. Lakon karyawannya pada demo, lakon karyawannya pada demo ya sita gue.
0: Anak buahnya mau demo orang deh, ngomong anak buahnya gue patrok lah. Kalau kamu demo berbekan gue, orang kasus kasus guys, kau itu perintah aja ngomong seksuan.
1: Nah iya, sekarang perintah perintah apa? Pengangsu, empaniwak.
0: Orang sah nantang, nggak lagi harus perintah. Orang sah nawa, nggak lagi perintah. Kau sih jangan instruksi yang harus tang bos, kau kewajiban kau nuruti, ah apa nuruti. Wis masih kira peranan nyong. Iya ya, dapat penambahan karyawan, rekrutan karyawan, dia berhubung kantor sasana tinju dia dawek tesianyar, dia dawek tesi butuh uang, tesi butuh karyawan ngadu dia. Minggu ngarep, kau itu tugasnya mengadakan perekrutan sekretaris.
1: Rekrutan apa?
0: Sekretaris.
1: Apa?
0: Sekretaris.

0: Wala kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Kowe jenenge karyawan siji kok ya, ngurusi karyawan siji kok kaya ngurusi karyawan bodhas, jan, jan. Domongi domongi kono aja udut, bae. Ora jang rokok, bae malah sing gak mati tingan. Ya breng-brengan ambune.
1: Lah kon gak apa-apa kan, juragan. Kon gak apa-apa, bos. Hah? Kon gak apa-apa, ndor nyong ndor oleh kerja ndor, kon gak mercon bumbung. Hah? Kon gak kering karo karbing, disumet nang kene. Kerja telung bulan harus dibayar bayar kok. Rasa

0: sanggar karyawan yang gawane lintingan udut deh iki kan rumah sois bayar tuh ngapa urung telung bulan kerja lang ere lah orang kudu bayaran asal teka orang nantang gelut bayar dan syukur banget teman baru kok kayak saran nih dan sikapan wibawaan ini kan akan pernah buah
1: ya nanti jadi ngomain nyong lagi man baru siapa kena kena ini
0: wih suruh setakon takon mereka perintah apa mani ngar perintah apa mani mani nyong ha ngar perintah apa mani
1: karyawan kok diberantak kayak gue karyawan mali juragannya kok kayak gue karyawan mali bosek dewek kok kayak gue apa patut gue sih ini terperintahan nyong kon mengadakan perekrutan sekretaris ya ini perusahaannya dewek ini sasana tinju yang saya dirikan perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris sebulan pingin nyong perintah mali gue kon mengadakan perekrutan hasilnya di Hasilnya deh. Apa bunyi esok sore ngapain? Bunyi esok sore jarang yang dengar ya bilang-bilang madunan ini mana daftar maringannya? Bilang-bilang gue yang mau madun mana daftar? Kau yang nengkainnya dari sekretaris nyatain deh emprong orang orang apa panes panes sebulan durungan nasi jijak si siap kerja dari sekretaris nengkainnya tanggung jawabmu di.
0: Oke pak orang kayak gue. Nyong wis berusaha mengadakan perekrutan bis, ya. Ngapain bengi esok sore nyong ngantek promosi nang radio, nyong ngantek promosi nang koran, promosi nang TV. Sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang nana sing lulus si dia, lagi pas tes, dan nyong ke priwe, nyong kudu bertanggung jawab maring nika. Nyong kudu bertanggung jawab maring atasane nyong. Kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
1: Gak gue dites kayak ngapa ngantek madura lulus
0: ya pak tesnya gampang sebenernya tapi kena orang aja bisa lulus
1: nah ya orang lulusnya ke privat
0: ya pak ini kan ngerti jarak lah ya si itu zamannya zaman komputerisasi jadi apa baik segala macam hal segala macam pekerjaan berbagai macam job gue dikerjakan menggunakan komputer tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer ya cal bayangkan dewek lah
1: wah sumber baik kok jangarang gue ya cal masa mau pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer mau sekolah komputer gue pirang-pirang sama SMP, SMA, gitu perguruan tinggi gue nganggo komputer kabeh orang mungkin begitu daftar maring ini orang bisa ngetik nganggo komputer orang mungkin kok jangan ada-ada gue
0: nyorang ada-ada pak nyorang ada-ada nyong ke masalah ya boleh nganggo komputer nang model dewek gue pancen modelnya model mandan sejen
1: sejen ke priwek lo komputer pada baik tunggu nang puluh kerto mingin aneh nang di dia kalau komputer sih kayak gue blok
0: masalahnya gue nang komputer ya masalah gue nang carane bong boleh ngetik nang komputer mereka ngerti dewek bong ke perusahaan dewek sasana tinju kemerdekaan jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya memberikan materi tes kudu bisa nulis nang komputer kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju
1: nganggo apa?
0: sarung tinju
1: sih gue main
0: tinggo main
1: wala kasus buar ini murid maning buar kakimu mendelik maning nang kuburan lebu maning dunia orang bakalan nasin lulus wala soalnya tak aja ngangel temen ngerti nge komputer nge tahan aku mendinggu ini sarung tenjo bagian personal yang prep ke pancen ya
2: curang pencurian sepeda motor
0: ih salah
2: curahan peras

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
6: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan punya keluhan mata minus, jangan ragu, beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: disebutkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, 031-10-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya Din Bapak Sunarko, yang beralamat di T2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan kehubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang ada di wilayah Purbanyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Atau depan yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah utara Barbershop Apotek Tugu Batu yang beralamat

0: Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Yasin.
0: Alamatnya dari mana, Bapak?
1: Cibungkul.
0: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
1: Dari iklan radio.
0: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
1: Betul.
0: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
0: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
1: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat lihat jauh.
0: Udah habis berapa botol, Pak?
1: 2 botol.
0: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin sling.
0: Iya, Pak. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah cling. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin cling ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu melihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain. Republik Indonesia sudah mendapatkan sertifikat halal dari Bulog Indonesia, internal ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna, obat mata, Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di

0: 4 dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu
1: Manitamnya. Ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

Terima kasih Anda yang masih bersama saya malam hari ini dalam Pursari CJDW Kebanggaan. Tentunya satu jam ke depan Anda saya ajak untuk bersenang-senang menikmati lagu-lagu karya-karya Acak. Bersama saya juga Wiwit Widay.

0: Gini, lagu yang akan kita sampaikan pada malam hari ini yang terbaru dari kita. Nah, judulnya adalah Sarangan Dalam Kenangan. Oke. Okay.
1: Bercerita tentang sarangan.
0: Ya, cerita ke waktu awake dhewe jadi kata. Mbok.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. 93 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

madu Vitapedia, Termo, Otipus, dan Alkamtasin, hubungan antar kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110.

0: 0870-1000-70.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Negara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan

0: ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
1: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu, Mbak.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD. Nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Stara. Happy weekend ya. Wah, weekend cerah banget nih. Muka-mukanya sahabat Stara juga cerah banget ya, walaupun gak kelihatan dari sini. Karena mungkin hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Stara untuk berlibur. Jadi hari ini cerah. Oke, happy weekend ya sahabat Stara. Semoga hari ini diberikan kebahagiaan tentunya. Spesial hari Minggu, Uning menemani sahabat Stara dimulai jam 1 ini ya, di dua acara yang bakal Uni pandu, yaitu di Tembang Tarling sama nanti jam 3 sampai jam 5 sore itu di Beres. Jadi bebas request ya sahabat Stara. Kalau Sabtunya Beresnya sama Suta Sahara, kalau di Minggu sama Uni ya. Kalau Uni lagi masuk siang, biasanya Uni ngambilnya di jam 1 sampai jam 5 sore. Oke, jadi untuk sahabat Stara nih yang hari ini masih stay tune ya di 93.4, yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu Tarling, langsung aja bergabung di 08.22.31.1070, di 08.22.31.1070. Dan di mana acara di siang hari ini disponsori oleh Habu Tobat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Davitama, solusi kesehatan untuk mata. Sambil nunggu sahabat Stara bergabung di siang hari ini, Uni putarkan beberapa lagu dulu ya, biar menjadi penghangat juga di acara Tarling siang hari ini. Ada Dagang Pindang dari Dian Anik, ada Terlalu Sayang, dan juga masih banyak lagi lagu-lagu yang lainnya. Dan tentunya kita nikmati terlebih dahulu.

0: Woi, Win.
1: Ngelamun aja, mikirin apaan? Setoran motor.
2: Apaan sih, Mas? Kalau setoran motor mah tinggal dibayar, nggak usah dipikir.
1: Oke. Ya terus kenapa?
2: Saya galau, Mas. Habis diputusin si Mela. Gara-garanya aku sering nolak diajak jalan-jalan, diajak keluar.
1: Lah lagian kenapa ditolak?
2: Capek aku, Mas. Kerja dari pagi sampai sore. Kadang juga cuaca bikin gak enak badan. Sering lembur. Bikin lemas, gak ada stamina.
1: Makanya rutin minum Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop tuh bagus banget buat menjaga kekebalan tubuh kamu. Serta stamina kamu tetap fit. Jadi apapun acaranya, apapun kegiatannya tetap lancar.
2: Ah, percuma, Mas.
1: Apanya yang percuma, Win? Disuruh sehat kok percuma.
2: Kan aku udah terlanjur diputusin, Mas.
1: Oh iya ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus,

0: 0877 Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: tubuh ya setelah mengkonsumsi.
1: Iya.
0: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Hebutop obat herbal ramuan Arab.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Hebutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Hebutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Sembilan tiga Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tarling yang menemani sama Sarah hingga pukul 3 sore ya untuk Tarlingnya. Kalau Uninya temeninya sampai jam 5 sore nanti. Masih panjang waktunya, jadi sahabat Star yang mau bergabung bersama Uni nih di acara Tarling ya masih boleh banget ya, tentunya di 0822 31 1070 di 0822 31 1070.

0: Oke, dan jasa Tarling ini disponsori sama Habut Obat Herbal Remanarba paling top ya. Oh, ada Kang Ridwan nih yang bergabung melalui telepon. Sebentar, ini persiapkan dulu baru diangkat ya, karena belum dipasang-pasang nih handphonenya. Kita sapa dulu deh. Assalamualaikum, Habutop.
1: Selamat Arab yang lagi ngetop, top, top, top.
0: Top, top, top. Senang banget yang lagi libur nih, Masya Allah.
1: Terus metu mikir maring capung sedela.
0: Weh, jangan di mana di kota? Masih ada gedung tinggi nggak?
1: Orang hilang-hilang.
0: Kenapa?
1: Suaranya hilang-hilang.
0: Masa sih?
1: Iya, kita normal sih, Ki.
0: Oh, berarti jaringannya. Soalnya
1: kita
0: kan
1: normal.
0: Lewat streaming ya?
1: Iya, grandetan kadang.
0: Sinyalnya kayaknya nggak kurang bagus. Padahal udah bayar kok wifi-nya.
1: Perotan Jakarta cetar banget sih, Ki, sih.
0: Oh, sama. Berapa itu derajat suhunya?
1: Dia di atas 30-an.
0: Mantap. Ini ke situ deh besok, gas.
1: Orang perlu karing nangkene, orang perlu geni.
0: Iya, soalnya di rumah panas ya. Makanya orang kalau kenapa?
1: Priwe kabare?
0: Saya alhamdulillah. Aduh, keselak. Di sini tuh 2

0: 35 derajat. Ini aja rasanya udah anget.
1: Apalagi di sini 30 lebih.
0: Menyala sih kalau itu.
1: Menyala Jakarta.
0: Betul. Ya, minta apa nih? Lagu apa nih, Kang Ridwan?
1: Bagja Diri dari Sri Avista.
0: Apa?
1: Bagja Diri.
0: Bagja Diri.
1: Bagja. Ya. Aku paling salam-salam lah, suara taunya apel mau pada kelalen maringnyong.
0: Ayo wes gasken di salam-salam pokoknya.
1: Salam buat Pak Hama, Mai Dirham, Pak Kasmuri, Pak Jaitu, Pak Baryono, Pak Tukiman, Pak Somadikasi, Sugeng Siang, terus buat Mas Dimas, Pak Sodik, Pak Bineon, Pak Bikisno, Mas Kade, Pak Dori, Kang Pangkula, Mas Gian Liste, Mas Ari, Mat Minggon, terus buat Putri Mbak Hanum di Cilat sama Mas Siva, Mai Zidan, Bu Tanti, Mbak Cemplon, Mbak Yang, Mbak Eka, Mbak Tini, Mbak Teten Wardani, Mbak Mega, Umi Kul, Umi Kulsum. Ucapannya ya, mat minggu siang lah, udah lama nih gue sore, ngesuk kerjamu.
0: Ya siang otw sore lah ya.
1: Ngesuk berjuang manis.
0: Iya benar.
1: Ya, ya siang juga buat anakku Reski Imansa alias Budi yang sebentar lagi SMK ya. Besok tanggal 30 udah masuk katanya. Ya semangat ya nak.
0: Oh gasik banget ya.
1: Apa Umi? Uni?
0: Gasik banget ya.
1: Iya beda sama itu swasta sih.
0: Iya kalau yang kecil-kecil tuh di tanggal 13-15 apa ya?
1: Iya kalau yang SMK anakku nanti 30 udah.
0: Wah, anaknya Kang Ridwan udah bujang nih.
1: Sama bapaknya malah gedean anaknya.
0: Nah iya sekarang soalnya kan bapaknya dulu mungkin makanannya belum banyak gizinya seperti anak sekarang ya. Cuman min telah guduk, telah bakar ya.
1: Iya sih kan, udah segi cepet gede. Ya buat anakku, ya mesti dirahat, bentar lagi sekolah, jangan nakal, jangan main mulu, belajar yang rajin. Terus buat Mbak Uni, mat siaran, moga sehat selalu, produknya laris mas Tanjung Kimpun.
0: Amin.
1: Kalau sudah streaming Radio Star FM Banjarnegara, ngapain denger yang lain, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap-mantap ya, ada Kang Ridwan yang jauh di sana. Lanjut nih satu lagi penelpon. Assalamualaikum Abu Top.
2: Waalaikumsalam Abu Top. Yang lagi ngetop.
0: Mama Putri lagi ngetop.
2: Lagi ngetop.
0: Ini jam-jam segini tuh lagi lemas-lemas ngantuk-ngantuknya ya.
2: Iya, ini mau tepar, ngantuk.
0: Ini kayaknya kayaknya Mama Putri request lagu buat pengantar tidur ya.
2: Iya kayaknya nih. Kalau semalam tidurnya malam nih, jam 12 atau setengah 1 baru tidur.
0: Oh, malam minggu soalnya.
2: Iya, ada pengajian semalam, pulang gitu. Jam setengah 12. Di rumah ngobrol dulu baru tidur.
0: Nah ya biasa begitu ya. Ini ya di rumah mereview yang disampaikan kiainya ya.
2: Iya. Banyak kiainya tuh nyindir-nyindir sih, nyindir-nyindir yang positif itu.
0: Aduh.
2: Malah, iya. Kebanyakan orang yang biang gosip itu kan orangnya ahli ibadah yang tahu agama.
0: Oh emang makanya gitu Bun?
2: Iya. Justru orang yang tahu agama malah banyak bergosip.
0: Aduh. Ya sih gak semua ya. Terkadang juga yang gak tahu agama malah lebih-lebih ya.
2: Lebih menjaga malah.
0: Iya. Enggak
2: ya, gak semua sih.
0: Iya gak semua.
2: Satu dua orang.
0: Takutnya kan di sini maksudnya ada juga yang memang rajin beribadah dan sebenarnya juga nggak menggunjing ya Bun. Jadi nggak
2: menggunjing
0: semua,
2: emang
0: ya.
2: Fakta ini di depan rumah.
0: Oh gitu.
2: Aduh, di depan ini, rumah.
0: Ini kenapa ngajak gibah? Aduh, udah minta lagu apa nih sekarang? Lagunya apa nih?
2: Gibah.
0: Iya, ini takut banget.
2: Lagunya apa ya?
0: Tuh kan, kebanyakan gibah sampai lupa lagu nih ya.
2: Iya, iya, maaf, maaf.
0: Lagu dosa, apa dosa. Bun?
2: Lagunya Sebulan Maning deh.
0: Sebulan Maning. Sebulan Maning bojone Bali.
2: Iya. Ora.
0: Oh, emang bojone di rumah ya, Bun?
2: Di rumah terus. Emang enggak pernah ke Jakarta.
0: Iya, alhamdulillah ya, Bun.
2: Iya, alhamdulillah enggak jauh-jauh gitu kumpul sama keluarga anak bojo. Iya, salam-salam ya Mbak. Nanti tambah panjang kalau ngobrol.
0: Iya benar, ya udah salam.
3: Buat Mama Cidan, Mbak Pelang, Mbak Bantang, Mbak Semplon, Mbak Yanti, Mbak Titi, Mbak Sani, Mbak Siti, Mbak Emona, Bunda Hana, Mama Siva, Mbak Ihai. Buat ini Pak Cuma, Pak Sama Dikasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sedik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmore, Wes Mbak Uni cantik.
0: Oke, Putri cantik. Lagi kenapa kamu Rayu habis kejedot ya? Habis makan apa nih?
2: Gak tahu habis makan apa, Bud.
0: Iya nih, tumben banget.
2: Rayu, Mbak Uni cantik. Emang Mbak Uni cantik kan udah lihat di TikTok.
0: Enggak, soalnya perempuan.
2: Dia nanya. Iya, dia tanya, om ini Mbak Uni, ini siapa Mbak? Mbak Uni kok cantik ya? Itu. Cantik
0: gitu. Aduh, ada aja nih anak. Iya, itu karena udah di filter dengan 100 double filter.
2: Iya. Oke, okay, baik. Manipu ya.
0: Baik-baik, nanti diputarkan ya, Bun.
2: Oke, okay, lagunya okay. Ditunggu Mbak Uni. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak ada habisnya deh pokoknya kalau ngobrol ya. Dua penelpon cukup sepertinya untuk satu sesi. Nanti kalau dia mau telepon lagi di sesi selanjutnya ya. Dan tentunya selama acara berjalan disponsori oleh Habutobat Herbal Ramuan Harap yang paling ngetop. Jangan lupa selalu gunakan Habutop ya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Yang suka radio Setara Banjarnegara harus suka produknya dong. Karena Setara Radio bakal jaya di udara dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Jadi pastikan sahabat Setara selalu jaga kesehatan dengan produk Denatur, ada Habutop, Vitama, Sultana, Temoro, Otipus, ya, Madu Vitapedia. Tentunya sudah terjadi setiap apotek dekat rumah sahabat Setara. Ada yang bergabung paling gasik di sini, Uni bacakan satu dulu, nanti yang lain di sesi selanjutnya ya. Ada Mbak Yanti, Assalamualaikum Mbak Uni, Waalaikumsalam, hadir minta tebangnya selangkung rong langkung, apa duda araban. Dan selanjutnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin, dan matur suwun, anggi. Siap-siap ya, dan kita nikmati untuk lagu-lagunya. Kita mulai dari selangkung, rong langkung, Diki Pai.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Tapi itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Mang Surya. Kakaramulang, Mang.
1: Duh, iya yuk. Capek pisan, ngapai ke sawah wae.
0: Ayo capek mah eureun. Itu sapoe mah usuk ngapai teling. Talatah ke tetangga. Singka ngarit, singka digawe.
1: Ah, dah kuat atuh ngomong oge. Kieu-kieu ge tanaga mah masih ngorak.
0: Nya wae.
1: Sok teu percaya maneh mah.
0: Jelas atuh. Jiga make jimat bae.
1: Yeuh, kumamang di bejaan. Mun hayang apal mah. Hayang apaan teu?
0: Hayang atuh.
1: Mamang mah unggal poe ge sok konsumsi habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mestamina na tetep kajaga. Bari mah tetep pit. Ieu awak tah habutop. Cocok jang maneh. Nu gampang sok leuleus. Sok kerajaran gerak.
0: Nyadi mah.
1: Nyanya tuh. Bisa ngajaga kesehatan oge. Komo maneh mah masih ngorak. Penting ngetete awak kudupit. Kuat. Pas gergawe.
0: Ah. Arek atuh abige. Arek itu mah.
1: Pan cek mamang oge naon. Kabi kapan maneh. Sok we dijamin. Moal nyesel.
2: Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya di Tembang Tarling yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 3 sore. Dengan lagu-lagu dari requestan sahabat Sarah ya yang sudah diputarkan dan semoga suka, happy, puas juga. Satu katanya ketinggalan tadi ya sahabat Sarah. Oke, di jam 2 lewat 18 menit. Masih dengan cuaca yang sama kayaknya ya. Di luar tuh masih cerah gak sih? Uni gak tahu soalnya. Tadi pas Uni berangkat sih cerah ya sahabat Setara. Dan mungkin yang menikmati hari Minggu dengan penuh kebahagiaan. Pokoknya untuk semua sahabat Setara tetap semangat ya. Semangat hidup, semangat menjalani hari. Dan tentunya jaga kesehatan juga, karena sehat itu juga menjadi modal utama supaya sahabat Setara tuh tetap aman dalam menjalani kehidupan yang sangat kompleks ini. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin kadang ngejalani hidup tuh sangat lelah sekali ya, karena mungkin dari kebanyakan orang juga melakukan hidup tuh hanya menjalani hidup, gimana sih ya ngomongnya, hanya berjalan saja ya, tapi tidak dilakukan dengan penuh kesadaran dan benar-benar hidup. Jadi ini kalau diteruskan juga kayaknya Uni ngomongnya makin kelantur ya. Jadi kayaknya udah sampai di sini aja. Titik. Oke, kita lanjut lagi di Tarling. Di sponsor oleh Habutop ya sahabat Setara. Jangan lupa diminum Habutopnya, yang penting biar sahabat Setara tuh pada sehat-sehat ya. Karena Habutop ini khasiatnya sangat bagus sekali untuk menjaga atau memelihara daya tahan tubuh. Ini juga sangat bagus nih untuk sahabat Setara yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, kanker, TBC, wasir ya, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, masuk angin, asam urat, emah, diare, kolesterol, bisa untuk tumor, bisa untuk bronkitis, bisa untuk stamina. Ini bisa untuk membuang racun atau toksin dari dalam tubuh ya. Jadi supaya tidak ada tumpukan racun tuh di dalam tubuh. Terus kayak bilang, aku gak ada racunnya karena makanya sehat-sehat. Amin ya, semoga memang seperti itu. Tapi kita tidak bisa menghindari dari makanan yang kita temui sehari-hari ya sahabat Setara. Banyak kok, bahkan kita tuh lebih banyak masak itu menggunakan kemasan-kemasan. Jadi sekarang itu semua kan serba instan ya, apapun itu bumbu-bumbu emang sangat dipermudah sekali dan itu sangat mempercepat, apalagi untuk orang-orang yang sibuk ya sahabat Setara. Tapi ternyata tetap juga ya, itu sebenarnya lebih sehat yang alami gitu, yang belum di ini itu pokoknya. Jadi kadang kimia-kimia yang kita makan sehari-hari itu memang efeknya tidak langsung ya sahabat Setara, tapi dalam jangka yang panjang dan toksin atau racun di dalam tubuh itu bisa keluar kok asal peredaran darah kita lancar. Nah, peredaran darah lancar supaya peredaran saudara supaya lancar tuh gimana ya, rajin olahraga ya, sering bergerak. Cuman kalau isinya mager-mageran, makan yang instan-instan, klumprak-klumpruk hidupnya, aduh itu sebenarnya menakutkan sekali ya sahabat Setara. Ya walaupun memang yang namanya sakit dan lain sebagainya itu kan atas izinnya ya sahabat Setara. Tidak ada kok penyakit yang masuk ke tubuh kita kalau tidak ada izin dari Allah SWT. Jadi tentunya semua itu memiliki sebab ya. Jadi kalau misal hari ini dikasih sakit, mungkin bukan menyalahkan ya, bukan kayak kenapa sih dikasih penyakit yang seperti ini, kenapa sih. Mungkin kalau awal-awal Daniel seperti itu tuh kayak itu adalah hal yang lumrah ya sahabat Setara, karena dikasih sakit itu tidak mudah untuk menerima. Cuman kembali lagi mungkin akan lebih baik sambil koreksi, apa sih yang kemarin-kemarin dilakukan, gimana sih pola hidup yang sebelumnya. Jadi kadang kita itu sering sekali gak sadar dalam hidup ya sahabat Setara, menggugu maunya sendiri. Jadi saat dikasih, wah ternyata luar biasa sekali. Nah, Habutop ini bisa untuk membuang toksin ya atau racun dalam tubuh. Kembali lagi nih ke Habutop. Nah, itu bisa membuang racun melalui urin juga ya, melalui keringat juga. Terus bisa untuk kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, bisa untuk alergi, bisa untuk radang tenggorokan. Ini bisa untuk kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, bisa untuk menormalkan tekanan darah, dan juga masih banyak lagi kegunaannya. Karena Habutop ini satu obat sejuta manfaat.
bermanfaat. Tapi sahabat Setara juga harus menjaga pola hidup yang sehat ya. Dari pola makan yang dijaga dengan baik, pola istirahatnya yang teratur, air putihnya yang cukup setiap harinya ya. Terus olahraganya rutin, kelola stres dengan baik. Karena stres ini juga malah ternyata tuh pengaruhnya sangat besar sekali. Apalagi untuk ibu-ibu yang sedang trimester pertama ya, hamil awal-awal. Itu tuh harus moodnya harus dijaga benar-benar ya, harus bagus. Karena ya gak hanya orang hamil sih, tapi emang stres itu pengaruhnya sangat bahaya sekali untuk tubuh. Bahkan banyak kok penyakit-penyakit yang mengerikan yang mencok di dalam tubuh itu ternyata juga bisa berawal dari sakit hati atau dari pikiran yang tidak terkelola dengan baik. Jadi untuk sahabat Setara, jaga pola hidup yang sehat ya, dan rutin konsumsi Habutop. Aduh, oke, okay, Habutopnya sudah tersedia ya di apotik di Banjarnegara Sampur Balingan nih. Setiap apotiknya sudah ada, jadi nggak perlu bingung ya sahabat Setara. Kalau yang mau COD nanti bisa CO di akun TikToknya Star Radio Banjarnegara ya. Yang nggak bisa CO sendiri nanti hubungi di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara, kirim alamat, nama lengkap ya. Terus produk bisa langsung dikirim, mau yang kemasan isi berapa. Dan selain itu, oh kemarin tuh ini ya, untuk yang mau pesan, oh enggak jadi. Ini langsung saja untuk sahabat Setara yang masih mau bergabung masih boleh. Ini open requestnya hingga pukul 3 sore ya di acara Tarling ini. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa-sapa nih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, happy weekend juga. Oke, dari Purbalingga hadir, ini dari Mas Misbah di Purbalingga ya, yang sedang menikmati weekend nih kayaknya. Kemudian ada Bung Hamam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara Banjar yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Uni, siang juga. Gimana kabarnya di siang ini? Semoga tiyep semangat. Tulisannya tiyep ya, tipo. Tetap semangat. Oke, baik. Alhamdulillah nih tetap semangat dan alhamdulillah masih dalam kondisi yang baik-baik. Semoga Bung Hamam juga dalam kondisi yang baik dan semangat ya ngejalani hari. Dan Bung Hamam ini ada di Bel Pas Cilongok, minta lagu Tarling Manuk Kepudang. Dan soalnya buat Pak Rituan, Pak Sodi, ada Pak Bineon, Somadika Sehidirham, Pak Suripno Ito, ada Mbak Cumplon, Mbak Ezi, dan Pak Daryono, Pak Kasumuri, Mbak Syifa. Ada yang mau pelangi Mbak Mines, Mbak Runtah, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya, selamat bertugas, terima kasih. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Nur Komalasari di Sokaraja. Halo, kayaknya baru ketemu sama Uni ya. Salam kenal dong ibu, untuk Ibu Nur ya. Nur Komalasari di Sokaraja. Wah, ini yang terkenal getuk gorengnya. Mau tolong diputerin lagu Duda Impian. Kirim-kirim salamnya buat semua pendengar Radio Setara. Selamat menikmati tebang-tebang Tarling sambil makan singkong goreng dan ngopi. Mantep. Alah, kayaknya bisa tidak bernama Rene kayaknya. Enak banget itu ya. Dan selamat berhari Minggu buat semuanya. Oke, kemudian lanjut di belakangnya aku hadir Mbak Uni. Oke, oke, oke. Ini dari ini dari Om Toto, bener gak sih? Soalnya namanya tuh Om Toto di Kedung Winangun Klirong. Iya benar enggak? Iya benar aja deh pokoknya ya Om Toto. Oke, sahabat Setara, langsung aja kita nikmati lagunya ya. Daripada ngedengerin Uni tuh makin kesini nanti makin kesana ya. Iya benar nih Om Toto katanya ya. Jadi langsung aja kita nikmati lagu. Kita mulai dari Manuk Kepudang. Dan nanti bakal dilanjut kok dengan lagu-lagu yang lain yang terjadi playlist kalau waktunya masih ober ya. Dan tentunya disponsori oleh Habutobat Herbal, Ramuan Arab yang paling ngetop. Siap, DJ, bye.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, Ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih di Tarling yang menemani hingga pukul 3 sore dan masih disponsori oleh Habbo Tomat Herbal, ramuan terapi yang paling ngetop. Oke sahabat Star, di menit ke-47 di pukul 2, cepet banget ya. Tau-tau udah mau habis aja nih acara Tarlingnya. Dengan sisa waktu yang ada, karena kebetulan ini udah tinggal beberapa menit saja, Uni mau langsung menyapa sahabat Star yang sudah bergabung ya. Jadi langsung saja. Di sini yang sudah bergabung ada dari Pak Kisru Kuswoyo di Kalibabong, udah lama gak kelihatan nih, baru muncul lagi ya Pak. Selamat siang Mbak Uni, siang dari Kisru Kuswoyo di Kalibombong nih, minta diputarkan lagu judulnya Juragan Empang. Dan untuk salamnya buat sahabat Star Radio Banjarnegara, selamat siang dan selamat beristirahat. Buat Mbak Uni saya ucapkan selamat bertugas dan matur nuwun anggi, sami-sami. Nanti siap diputar ya Pak dengan sisa waktu yang ada. Oke, dan tadi ada dari Ibu Nur Komalasari, mohon maaf sekali ya Bun. Tadi tuh lagu yang apa tadi ya namanya? Duda Impian itu gak ketemu. Jadi ternyata saat Uni nyarinya Duda Impian itu yang muncul Duda Anyaran, wes, dan malah anyar ya, sama Sebatas Impian. Uni tadi muterin itu ya, semoga ada beberapa dari dua lagu itu ada yang cocok ya. Oke, kemudian lanjut di belakangnya ada TJL Teknik Jayalas. Teknik Jayalas, iya benar. Ah, Uni kacau banget ternyata siaran siang malah makin kesana-sana gak jelas. Assalamualaikum Kak Uni. Waalaikumsalam TJL. Terima kasih sudah dibaca. Waalaikumsalam. Oke, bye. Aduh, ini udah datang terakhiran ya. Ya gak apa-apa, hanya salam ya. Oke sahabat Star, dengan sisa waktu yang ada, karena sekarang udah 2.49, langsung aja ya kita puterin lagunya, karena di sesi selanjutnya Uni juga bakal pamit dan bakal lanjut di acara berikutnya. Juragan Empang dari Tony Yesep, siap digelayirkan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Bila 3 Kompasar Radio Banjarnegara selalu di hati. Oh, ini masuk lagi nih ya di Tarling. Di sesi kali ini Uni pamit. Maksudnya ininya Tarlingnya sih yang mau ditutup ya. Tapi Uni belum pamit dari Stara karena masih nemenin sahabat Stara lagi di acara yang kedua, yaitu di Beres Bebas Request. Ayo, apapun yang mau direquestkan boleh banget ya di acara selanjutnya. Kita bakal putarkan lagu-lagu yang tentunya bikin sahabat happy lah. Oke sahabat Utara, di teman Tarling yang sudah membersamai Uni, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Jangan lupa yang udah pulang bebersih, makan kalau belum makan dari siang ya. Terus bisa istirahat sebentar sambil menunggu ini adzan asar ya. Karena sebentar lagi juga memasuki waktu asar. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Utara. Itu saja Uni tutup acara Tarling pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat sore sahabat Stara.
1: Pertama.
0: Keren banget ya. Biasanya Uni kan selamat pagi, selamat siang. Dan hari ini selamat sore. Dan itu hanya terjadi 2 minggu sekali. Karena setiap 1 minggu tuh dapat shift siang, seminggu kemudian shift pagi. Jadi kalau lagi shift siang tuh Uni ngambilnya di jam 1 sampai jam 5 sore ya sahabat Stara. Jadi ya udah deh, ini ngerasain selamat sore ya. Oke sahabat Stara, lanjut di acara yang kedua nih. Uni bakal nemenin di acara beres ya, bebas request. Jadi genre apapun tuh bisa masuk di acara kali ini ya. Tentunya 2 jam. Jadi yang mau masukin versi Inggris, India, Korea ya, atau Jepang tuh lagu-lagu anime juga boleh. Atau mungkin lagu-lagu keroncong, religi, terus apalagi tuh, dangdut boleh, campur sari boleh ya, gendingan juga boleh. Tapi gak usah yang panjang-panjang waktunya, nanti yang lain gak kebagian. Jadi boleh banget ya untuk semua acara, untuk semua genre silahkan. Tentunya yang mau bergabung untuk membersamai Uni di sore hari ini langsung saja di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan tentunya di acara sore ini disponsori sama produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata dan juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena kebetulan belum ada yang pada bergabung nih sama Uni di sore ini, jadi Uni putarkan lagu dulu ya sahabat Stara, untuk menghangatkan suasana, mencairkan suasana. Karena mungkin sahabat Stara kan ada yang baru pulang kerja, jadi mungkin masih capek ya. Jadi sambil diputerin lagu nih untuk nemenin sorenya sahabat Stara, ada Lady Gaga, I'll Never Love Again. Ini lagu-lagunya barat, gak apa-apa ya untuk pembuka, nanti dilanjutkan sama lagu-lagunya sahabat Stara.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Beres ya, menemani sahabat Star hingga pukul 5 sore dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya. Lagunya bagus-bagus kan sahabat Star, suka dong harusnya. Itu bagus lagunya ya. Tadi yang pertama ada I Love You, terus ada I'll Never Love Again, terus ada On Bended Knee, ini dari siapa tuh tadi, terus ada Labirin ya dari Tulus. Wah lagunya tuh enak banget tuh semuanya. Jadi semoga semua sahabat Star suka dengan lagu-lagu tersebut. Oke, di acara sore ini di Bebas Request, Uni dibersamai dengan Vitama ya, solusi kesehatan untuk mata yang tentunya akan selalu membersamai sahabat Setara hingga selesai nanti. Dan nanti bakal setelah ini bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Setara yang direquestkan ya. Jadi yang mau bergabung tentunya di 08223110 di 08223110. Oke, kita mulai menyapa yang sudah bertelpon ya. Di sini ada Bapak Jamal yang sudah masuk melalui telpon. Kita coba sapa terlebih dahulu, nanti yang lain disapa lagi. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, mantap, sudah di rumah ini Bapak Jamal.
1: Iya nih, baru dok, baru pulang mancing.
0: Asik banget, minggu nyatanya ya.
1: Ya weekend sih.
0: Jadi benar-benar menikmati hari untuk diri ya.
1: Mbak Uni malam minggu kemana?
0: Malam minggu tuh kemarin ya?
1: Iya. Wow. Hari minggunya kemana?
0: Oh hari minggunya ini di Star Radio.
1: Oh iya.
0: Iya soalnya kalau Uni tuh menikmati liburnya tuh gak sama seperti sahabat Setara ya. Jadi saat sahabat Setara lagi pada capek tuh Uni lagi jalan-jalan. Jadi kalau sahabat Setara lagi bersenang-senang, Uninya ya gini-gini aja.
1: Sehat Mbak Uni?
0: Alhamdulillah sehat banget ini. Mau minta lagu apa nih Pak Jamal?
1: Sang Wali apa ya?
0: Ya gak tahu apa sih judulnya.
1: Baik-baik sayang apa ya?
0: Baik-baik sayang. Iya, itu dari Wali.
1: Ya. Salam-salamnya buat semua pendengar radio selebihnya yang sering di hati.
0: Oke.
1: Spesial juga buat aku di selama terbuka.
0: Agak ngerendet ya suaranya.
1: Matur nuwun, ditunggu lagu nih Mbak Uni.
0: Siap, nanti diputar baik-baik sayangnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut.

0: Baik.
1: Mbak Uni, aku mau kasih tebak-tebakan.
0: Aduh, Uni, ini banget sih kalau tebak-tebakan.
1: Gak apa-apa, ditebak aja.
0: Gimana?
1: Ada 10 ikan di akuarium. Terus yang 3 mati. Airnya nambah apa berkurang?
0: Airnya utuh.
1: Salah.
0: Gimana kan ada 10 di akuarium.
1: Iya.
0: Yang 3
1: mati. Airnya nambah apa berkurang?
0: Airnya ya, pertanyaannya ya?
1: Iya.
0: Ya enggak harus. Emang itu ikannya di akuarium. Udahlah, pasrah deh, pasrah. Soalnya kan kayak itu kan enggak nyatu ya. Kayak jebakannya di situ enggak sih?
1: Airnya nambah karena 7 ikan yang lainnya itu nangis.
0: Oh gitu, jadi dia nambah dari air mata.
1: Okay. Satu lagi.
0: Aduh, ini kacau banget nih. Masuk kasih tebakan. Apa?
1: Kenapa bola basket gak boleh basah?
0: Karena dia ke udara kali ya larinya.
1: Salah.
0: Udahlah, karena pas
1: basket itu masuknya harus kering.
0: Oh bener lagi ya. Iya bener, gak ke kolam ya, tapi kering ya. Aduh ini sahabat Setara, ini ngasihnya Uni tuh, Uni gak jago nih tebak-tebakan gini.
1: Ya nanti Mbak Uni harus latihan tebak-tebakan.
0: Aduh gak mau. Ya udah, aduh bener-bener ya. Terima kasih ya untuk Ibu Lola apa Mbak ya?
1: Bebas lah.
0: Bebas ya, udah berarti nenek aja ya.
1: Ya yang Uni.
0: Hah?
1: Mbak Huti.
0: Oh Mbak Huti, ya udah boleh deh Mbak Huti. Oke, cukup ya ini.
1: Ya cukup. Ditunggu lagunya Mbak Huti.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setara tuh ini ya komplit isinya, ada yang ngasih quotes, ada yang ngasih tebakan, ada yang seneng curhat, ada yang apalagi tuh, ada anak kecilnya juga yang rame, si Putri ya, rasanya tuh sangat kompleks sekali ya. Oke, untuk penelpon bisa di sesi selanjutnya lagi ya. Uni menerima 2 penelpon satu sesi. Jadi saat nanti di sesi selanjutnya Uni masuk tuh, sahabat Setara bisa langsung telpon ya. Dan nanti bakal Uni angkat 2 penelpon. Dan Uni gak pilih-pilih ya, tapi saat Uni siap untuk menerima, itu berarti yang lagi masuk kayak gitu. Yang lagi masuk berarti itu siap diterima kayak gitu. Karena tadi agak berebut untuk penelponnya. Oke sahabat Setara, dibersamai dengan Vitama. Yang penting jangan lupa selalu rutin konsumsi vitamanya setiap hari. Vitama terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping ya. Dan Vitama ini sudah tersedia di setiap apoteknya. Jadi yang memiliki keluhan pada mata nih, matanya suka kemerahan, suka berair, suka agak buram buat ngeliat ya, terus suka perih, gak nyaman, ini langsung divitamain aja. Vitama sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, terbuat dari bahan herbal alami yang tentu dikonsumsi dalam jangka panjang itu aman. Dan Vitama ini bisa menjadi pemasok multivitamin alami ya sahabat Setara. Jadi biar matanya gak kekurangan nutrisi, jadi kesehatannya mata bisa terjaga dengan baik untuk waktu yang sangat panjang. Karena cita-cita kita itu adalah umur yang panjang, tapi dengan kondisi tubuh yang sehat, mata yang sehat ya. Jadi jangan lupa saat sehat dijaga benar-benar, karena bentuk sayang terhadap diri itu dengan menjaga kesehatan. Oke, dan sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada, ya gak sisa sih karena masih banyak sisanya ya. Ya tentunya udah menghabiskan waktu di 47 menit ya sampai di sesi kali ini. Ada satu tensi Uni bacakan dan nanti bakal diputarkan dengan lagunya dan yang lain di sesi selanjutnya. Selamat sore Mbak Sore, hadir lagi minta tembangnya Memori Daun Pisang. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, enggi.

Oke, itu saja dulu ya. Nanti ini lanjut di sesi selanjutnya. Yang lainnya mohon bersabar. Kita mulai dari memori daun pisang. Siap diputar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banteng.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Tandan ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
6: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
5: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di di Beres Bebas Request yang masih menemani sama Stara hingga pukul 5 sore. Dan tidak terasa sudah di pertengahan acaranya, sahabat Stara, udah di pukul 4.08 menit. Dan Uni menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan tentunya masih disponsori Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, sahabat Stara yang mau bergabung tentunya di 08223110, di 08223110. Yang mau bergabung masih boleh ya, Uni open request hingga pukul 5 sore nanti.

0: dan latarku.
1: Oke, ini dia yang bergabung melalui telepon ya sahabat Stara, kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Mama Putri yang sudah bergabung. Aduh, mau diangkat malahan mati ya. Oke, kita sapa dulu deh yang sudah bergabung melalui tensi. Selamat sore Mbak Uni, sore apa kabar? Baik, alhamdulillah. Request Tum Hiho, salamnya buat Uni dan semua, semoga bahagia, amin. Mbak Uni, aku lagunya Ganti Suci Dalam Debu aja dari Salam Iklim, makasih, oke. Ini Mbak Putri kalau diangkat mati lagi udah gak Uni angkat nih ya. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Tadi okay. Kan itu mati sendiri loh Mbak Uni, diangkat tapi waktunya udah habis, jadi
1: iya,
2: diangkat mati.
1: Udah kelamaan sih ya.
2: Udah kelamaan. Enggak aku matiin, enggak, mati okay, sendiri.
1: Oke Mbak, mau lagu apa nih?
2: Iya. Lagunya Jangan Memilih Aku dari Anang Sahrini.
1: Oh iya, lagu lama itu ya.
2: Iya lama banget.
1: Iya zaman Mama Putri masih muda ya.
2: Iya masih ting-ting.
1: Oh masih ting-ting, sekarang juga masih muda sih ya. Aduh lucu banget sih. Ya udah lanjut.
2: Iya. Salam-salam nih buat Mas Camal, terus mau siapa mau ya sih ngawatin Mbak Lola.
1: Iya benar.
2: Iya Mbak Lola salam kenal. Terus Mbak Bayanti, Mbak Titi Wadani, Mbak Hanu, Mas Odi, Mas Ridwan, Mas Dimas, Mas Tentilan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Jidan. Buat semua aja deh Mbak.
1: Oke baik.
2: Baik deh, lagunya ditunggu. Terima kasih Uni, Mbak Uni cantik. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mama Putri udah kayak si Putri aja ya. Oke, dan lanjut ada Bapak Kisru Kuswoyo di Kalibombong. Selamat sore Mbak Uni, sore. Dari Kisru Kuswoyo di Kalibombong minta diputarkan lagu dengan judul Isabella. Selanjutnya buat sahabat Stara Radio Banjarnegara, selamat sore dan selamat istirahat. Buat Mbak Uni saya ucapkan selamat bertugas dan matur nuwun nggih. Oke, lanjut ada Kang Ridwan nih. Assalamualaikum Vitama.
3: Solusi kesehatan untuk mata.
1: Oke. Kok langsung diam. Lanjut. Pak Ridwan minta lagu apa nih?
3: Lagunya Tarling.
1: Aduh, jangan orang puas bae nang Tarling.
3: Hari nangkene kepenak lho ngoro kenal lagu-lagu model-model Tarling. Ini oh, rasanya ke priwe.
1: Suka banget ya.
3: Apalagi Wayang Gareng dari
1: Wayang Tia Gareng.
3: Inom, Pak.
1: Oke. Apalagi sambil naik bis nih, enak banget ya.
3: Iya, kayak Cirebon, Banjarnegara.
1: Betul. Terus ini udah deket rest area ya.
3: Iya. Iya, sorotan Jakarta sore ini cetarnya masih cetar banget. Padahal lu udah jam 4:30 kurang.
1: Oh. Masih cetar ya, enak banget tuh buat lari sore tuh.
3: Ini malah lagi di atas nangkring di saung sambil ngopi sambil dengerin Stara FM.
1: Alah Jan, wes pokoknya nikmat mana lagi yang kau dustakan ya.
3: Iya, walaupun libur udah di ujung tanduk tapi tetap semangat sambil dengerin radio Stara FM.
1: Bener, gak apa-apa menikmati hidup ya. Dan ngomong-ngomong dari situ iya, Banjar kelihatan gak?
3: Ya, jauhnya pol-polan.
1: Oh, enggak kelihatan ya. Ya, siapa tahu kelihatan gitu ya. Ya, enggak apa-apa.
3: Suaranya di langit, di langit-langit.
1: Yang penting masih di bawah langit yang sama.
3: Iya. Salamnya ya buat sobat Star aja semuanya, selamat sore buat Bau.
1: Loh.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tiba-tiba hilang ya suaranya. Oke, lanjut menyapa sama Star yang sudah bergabung melalui tensi ya. Tadi ini yang telpon Ma Putri dan juga ada Kang Ridwan. Dan tadi udah sampai di Pak Kisro Kuswoyo di Kalibombong ya, yang melalui tensi. Di belakangnya ada TJL yang sudah bergabung juga. Selamat sore Kak Uni, sore on markas TJL Teknik Jaya Las. Waduh, sampai sore aja nih ya. Padahal ini udah jam berapa nih? Jam 4.14. Gak apa-apa sih ya, Uni juga nemenin sampai sore kok ya, jadi aman. Dan request lagu Wish You Were Here dari Avril. Oke. Dan selanjutnya buat semuanya saja, thanks Kak dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap diputar nanti ya. Kemudian Om Toto request Sela on Seven, Hari Bersamanya. Dan selanjutnya buat Mang Kelirong Kebumen, KBPL lah. Buat Mbak Uni matur nuwun, sami-sami. Ini kayaknya suka banget sama lagu-lagunya Sela on Seven ya untuk Om Toto. Kayaknya Uni tuh waktu ngisi tuh mesti minta lagu itu, walaupun bukan di acara pop ya. Emang gitu sih ya, kadang tuh lagu tuh bisa sesuka itu gitu sama lagu. Kenapa ya sahabat setara? Ada yang sama gak? Ya tapi yang penting jangan tenggelam di dalam lagu ya. Sian nanti kalau lagunya galau, ya udah tenggelam di lagu galau. Kemudian di belakangnya ada Bakas Muri. Assalamualaikum Radio Setara FM. Waalaikumsalam, gabung di Beres nih. Mau request lagu dari Wizkid, Lepaskanlah. Dan salamnya buat sahabat Setara FM semuanya. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan masih bersama dengan Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Kita lanjut nikmati lagu-lagu dari requestan sahabat Setara. Suci Dalam Debu. Kita mulai dari Iklim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
2: Iya nih Bu. Biasa, ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
2: Iya nih Bu Nining. Biasalah, udah masuk musim hujan kayak gini mah pada malas ngeronda. Ada yang ngeluh greges lah, gak enak badan lah, masuk angin lah. Ya, risiko pergantian musim Bu.
1: Emang iya sih. Tuh suami saya aja pulang kerja, makan, langsung tidur. Katanya kepalanya puyeng, pertanda masuk angin kayaknya.
2: Makanya, kayak saya dong Bu. Apapun cuacanya dan aktivitasnya, badan saya selalu fit, berenergi, gak gampang sakit. Berkat konsumsi Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oh, yang di radio

0: Dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan, ih. Gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Beres Bebas Request yang menemani Sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sudah di pengunjung acara ya Sahabat Stara, udah di 4.59, berarti sudah waktunya Uni pamit. Uni membersamai dari jam 1 hingga di jam 5 ini. Mohon maaf sekali kalau banyak kurangnya, banyak lebihnya. Gak banyak lebihnya sih, lebih mungkin kekelebihan ya. Dan semoga dari berjalannya acara ada manfaat yang bisa kita ambil. Untuk semua sahabat Stara, semoga terhibur dan menjadi lebih bersemangat di hari ini. Dan habis ini bakal dibersamai dengan tentunya setiap acara-acara di Stara Radio Banjarnegara ya. Cuman karena maksudnya libur, jadi hari ini tidak ada yang ngisi. Besok ada ketemu ya, sepertinya sama Uni pagi hari di pukul 6 hingga pukul 10 insya Allah. Dan untuk semua sahabat Stara yang selalu membersamai dan sudah menemani Uni dari acara siang tadi, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Dan jangan lupa, ini adalah malam Senin, malam di mana semua sahabat Stara harus mengumpulkan energi buat menghadapi hari esok ya. Karena esok sudah mulai bekerja lagi, jadi untuk semuanya semangat. Makan yang teratur, jaga pola hidup yang sehat pokoknya, kelola stres dengan baik ya. Gimana cara mengelola stres dengan baik? Tentunya segala hal yang terjadi atau segala hal yang menghampiri sahabat Stara, entah itu permasalahan hidup dan lain sebagainya, percaya bahwa itu ada campur tangan Tuhan ya. Dan tentunya segala sesuatunya dipasrahkan kepada Allah, insya Allah bakal diberikan sedikit ketenangan, enggak sedikit sih malah banyak ya, saat kita menggantungkannya hanya untuk Allah. Dan tentunya harus tetap dihadapi, bukan berarti harus lari ya, karena itu adalah bentuk dari proses hidup. Tetap semangat ya sahabat Stara, jalani hidup, yang penting sadar masih hidup. Jangan lupa selalu rutin konsumsi Habutom untuk menjaga kesehatan tubuh, ada Vitamasi, solusi kesehatan untuk mata, ada Vitapedia, Temoro, Otipus, Sultana, dan juga masih banyak lagi yang tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Itu saja, Uni tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sahabat Stara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana Pak herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat lupa lagi.
1: Maaf, Pak. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

baik tak usah ke dokter, sebab ongkos dokter

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: masak apa sih?
1: Wanginya enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
1: Bersyukur harusnya, dek. Masih bisa makan enak, asal gak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak, mana bisa gak berlebihan, kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih, Pak, mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher.

0: benjolannya?
1: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
0: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesan

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Neng Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu. Beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Wah, ini dagang minum sendiri nih. Yang haus, yang haus, yang haus. Dot. Hah? Udah. Bintang, bintang udah. Hah? Inang, inang. Edi. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Biasa banyak khotbah kan? Agak. Pak Haji bang.
6: Hah? Udah, udah.
5: Rokok, rokok, tisu.
6: Kagak ada duitnya, nggak bawa duit. Nggak bawa duit.
5: Oh. Wah, jadi inget di terminal. Tempat. Iya, banyak orang di situ ya, di terminal ya. Banyak kepentingan lalu lintas, itu yang menarik di terminal. Dan ya, copet juga ada. Nah, ada cerita tentang lagu ini sebenarnya. Sebenarnya lagu ini hampir nggak direkam waktu itu. Sampai suatu saat, Frankie datang ke rumah untuk bilang, mau menyanyikan lagu-lagu saya. Terus saya bilang, wah lagu apa ya? Saya ingat Frankie punya lagu apa, Biskota kalau nggak salah. Maksudnya yang Biskota sudah min. Wah saya ingat jadi tahun-tahun 80-an saya punya lagu tentang terminal. Rasanya Biskota nggak ada terminal rasanya sayang juga. Ya udah. Udah mungkin lagu ini cocok Frank, coba dibawain sama dia. Alhamdulillah dengan itu akhirnya lagu ini bisa direkam. Sama-sama kita dengar Frankie yang bawain itu. Terminal. Pak Ustadz.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah raose kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten wonten penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamati pundi? Mas
2: Jono, Kagane Lilis Latri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong deh, kados kulong deh, kami yang dar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oke. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Oke.
1: Matur suwun, wassalamualaikum.

otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: 02-31-10-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: pot tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: anjen tenan di nyaman to yora cukup kabeh yo butuh biaya tapi tekan kini kang mas sadar dik
1: sepurane ya mas gedene rasa tresnaku tetep kalah kali restune wong tuwa
0: muga sampean bahagia dik yo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: ada Mas Charlie Van Houten.
1: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

0: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara

0: Waalaikumsalam.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: kasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang.
3: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
4: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
3: Kecamatannya mana nih?
4: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
3: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
4: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
3: Pendengar radio juga berarti ya?
4: Betul sekali.
3: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
4: Hanya untuk stamina saja.
3: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
4: Betul, betul.
3: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
4: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
3: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
4: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
3: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
4: Siap.
3: Oke, terima kasih, karena Habutop
4: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
3: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih, jodoh.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan, yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti, yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah, yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW

0: Aku seneng aku yang menunggu saat ini.
1: Nyekeli.
0: Apalah aku paham kabeh. Dulu presiden yang lincip gue ini paham aku. Bucah presiden yang lincip, alisnya palsu, irungnya lincip palsu kabeh.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Siaran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: kerisakan mboten wonten sadra pijalu anu jurun trik moro patu cecengilan menika mboten wonten Gusti
1: yang sukma mustikaning jagat. Kaya atwira Kakang Udawa bisa marmake tiasing sun Kakang Udawa
0: kula nuwun inggih. Minggahing para sentana para prajurit ingkang sami ulah gegladi kridaning aprang

Momus tikaning jagat lasesaning Abathara yoyo Kakang Udawa lestarekno kabeh jejiban ingkang becik lan aja pisan nglewakno kewajibaning Narapraja yaiku tansah nglayani kabeh kabutuhaning para kawula dasih Kakang Udawa. Kula nuwun nuwun inggih Gusti kula Kanjeng Sinuwun. Mandaping kita dusun ngadusun para among tani geng wekdal menika samya

0: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
5: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kuta Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
4: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
5: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
4: Dari radio ya. Terus

0: keturunan mas. Nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini pak.
0: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
0: Amin, amin. Oke, terima kasih juga mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: sedasi entuk 5 dino.
1: Lho nggih, pikantuk gangsal dinten kesipun sepekenan temantin Pitruk kalian Kresnawati.
0: Iya, mengkono.
1: Nah, sapa kersane ingsun?
0: Bakal ingsun sembadani semasalaning temanten Pitruk lan Kresnawati bakal ingsun gelar syukuran. Yen negara Ndrawati nalika iku bisa kalis saka Sambikala selanging parang amuk kang nalika semana ratu saka parang gripik yaiku Prabu Pandu Bregolo Manik ya Prabu Pandu Pragolo Sekti. Nuni nggih Kanjeng Diwaji. Ingkang iku ingsun duwe angen-angen pangajab suruni mengkong gelar syukuran sepasaraning temanten ingsun kepingin banget ngerawuhake besan yaiku Kakang Semar Badranaya kaaturan rawuh onong Ndrawati kang mligine bareng-bareng memintosing Gusti moga dedal panisi Pitruk lan Kresnawati tansah manggi hayu rahayu lir ing Sambikala atut runtut pepindane mimi hamintuna
1: kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mangke jangkeping dinten sepekenanipun Pitruk kaliyan Kresnawati kepareng aturi rawe pun Kakang Semar Badranaya mengkono setiaki iyo
0: lan ingsun wali-wali marang Samba kang sira mengko bakal ingsun utus Samba sun utus yang karang gumenggeng ingkang bisa nggonira matur ngersane Kakang Semar Badranaya ingkang surasane Kakang Semar gelemo kaboyong yang Ndrawati nanging wali wali ingsun lanter mawantuan tu Kakang Semar sak pranaane dawur nolo garing rawuh yang Ndrawati ojo nyangking ojo nggawa oleh-oleh apa wae. Oh ngeten
1: iya
0: lho kok bocet pikan tuh becok gaman utawi oleh-oleh menika nalaripun dos pundi menapa Ndrawati sampun mboten betaken dudu perkara kuwi panjenengan ingsun ora kepingin ngribedi ngrepotake kelawan kewula cilik Kakang Semar katuran rawuh nyang Ndrawati kuwi dikon seneng-seneng ora kon ngrasakake pekewuh ora kon ngrasakake probiya

0: ngetahaken swasana dateng para kula dasih Setyaki iya mulo kang iku sawis eno pondokan lan pasanggrah ingkang mengko kanggo lenggah Kaki Semar saanake Ladenono Kaki Semar kelawan garing pitruk bawur kaya satataning tamu kang minulya nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji aja pisan-pisan nganggep yen Kakang Semar kuwi ponokawan eling-eling aja pisan nganggep bawur apa kuwi nala garing ponokawan abdining para Pandhawa nggih
1: nggih Bapa Prabu
0: ning piku deling yen Kaki Semar sak keluarga kuwi besan ning Ratu Ndarawati kang wajib diajeni kang wajib kinurmatan anut satat paning kodrating praja Ndarawati aja nganti gawe gelo sarta cuwaning penggali Kakang Semar nyedeng mangestuaken dawuh Kanjeng Diwaji
1: lajeng wedang menapa keparengipun kautus dateng Karang Gumenging Amboyong iki Kyai Semar aja nunda wektu
0: iki wektune mung kalih rong dina rong dina kas jangkep dina sepasarane dawuh Petruk lan Kresnawati aja nganti ngapirani lan banget-banget pangantian tening sun rawih Kaki Semar sakeluarga marang Ndarawati

0: sukma mustikaning jagat wasisaning Abathara jagat kramudita. Kula waspaosaken datan sinangling kados alawipun pepundin kula saking Mandura Kaka Prabu Baladewa ingkang katembin rawuh.
1: Arjawaning sejati ning alam. Iya Yayi Bathara. Kantangipun kakang Tatan Sirangipun kakang Baladewa ingkang prating Ndarawati Yayi.
0: Mboten namung ripaduka kula ngaturaken pambagya harjo rawuh paduka Kaka Prabu Imandura Kaka Prabu Baladewa.
1: Yayi Bathara, iya. Kaya mangki raharjo lulus raharjo lir ing sauta sambikala prateringipun kakang ana Ndarawati Yayi. Ora liwat esti begini cumandareka wa arum tento sinama sami puja puji sarta pangastutiripun kakang Baladewa mawan tuanku katur nangersani Yayi Bathara kadangku Yayi.
0: Kawulun meniki kaluhuran sabdo paduka Kaka Prabu kula cadhong ing asta kekalih kapun diwonten mestaka mewahna bawa leksana Kaka Prabu.
1: Muga mengkono ya. Iya
0: katuran rawipun pepundin kula saking pertapan Sukalima Bapa Penemban Durna ingkang katembin rawuh bapa.
2: Pucuk
0: lole pikuduk manyar monyor prikantil.

0: jalur sami-sami Taman Sengkuni neninggi kajawi saking menika
1: meraus kagiat
0: kaduro kawekasan tupi koko prabu rawuh Indrawati saringgi Taman Pendhita Durna menopo badhe andombani sarto angistreni dateng badhe dipun gelar syukuran sepekenan daupipun
1: kipitro kali

0: motivo muncul aturno ngersane si Adi. Sadurung sak lansa wisi mbok nganti kedaden kaladuk ing ucap aturipun kadang di ngapura ya di uji sampun menggali kewatos koko Prabu ripat duko ing badi nanggel pasi saning Gusti ing kawasa pasi saning Jawata dados lawenang kula sampun wigi sarta ringa-ringa koko Prabu.
1: Iya Yai Batur, iya
0: Bloko Suto Blak Kotang terus terang paripurnaning Ndorowati gelar manten Ndorowati gelar bojo payu gawe dawuh pake Kresnawati kelawan semogi mitra
2: nggih lah kuwi
0: sabungkuripun kakang saka negara Ndorowati nalika iku pun kakang dumadakan tinimbalan saka ngersane Yai Duryudana Bapa Durna mancing dadi seksi
3: leres leres kula mancing seksi seksi utami nggih
2: nggih
3: lajeng menapa kersanipun
0: ini Yai Duryudana nganti Wantala Yai Duryudana nganti Wantala grogolake lho Yai Duryudana nganti grogolake waspa sabab ora kuat ngampet ora kuat ngengken rasa kang tinangisan dening putrane Cakung yaiku si Lesmana Mandrakumara
3: lho Lesmana Mandrakumara
0: mengkono Yai
3: Lesmana wonten menapa
0: lha kuwi Yai Lesmana ora kakon dawuhan Kresnawati seprene isi kentir Lesmana lawan bengi mung klorongan tembangan gandrung-gandrung ana apa wadi gandrungi Yai Duryudana

0: leres. Aturipun Kang Raka, Anak Prabu Baladewa mboten geseh. Saestu niku leres. Saya dangu, saya kuru, saya dangu, saya gering taunen Lesmana. Mboten maido wong selawas urung tau bojok. Pas saben-saben rencana saben gayuh wanita mesti gagal migar niku. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken luh. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken Lesmo awit mesaken dateng penandhangipun putu kula Lesmana Mandrakumara niku.
1: Mengkono yayi.
0: Lah kula kedah kados pundi? Wong Lesmana menika sanes wewenang kula lho.
1: Kosek-kosek, aja kliru tampa.
0: Dudu.
1: Di
0: Siatin dau pake Kresna Wati kelawan si Pitruk. Amarga siadyen netepi Sabda Brahmana Raja.
1: Rangono?
0: Nji. Leres, Kaka Prabu. Sabda Pendhita Ratu merga siadyen nalika semana undang paliwara. Jamanin Dorowati katekan para ngamuk Sangka Negara Randang dari Bik Prabu Pandu Pragolo Sekti ya Pandu Bergolo Manik ngraman Dorowati geger ana sing kuat. Yayi Kresna munggah ana pepanggungan kanthi undang paliwara kaca kroyok ajang bantuk bocah angon paribasane waton bisa nyingkirake sukertaning negara Dorowati yaiku si Pandu Bergolo Manik bakal diparingi triman putrane si Adi ya kuwi si Kresna Wati. Lah iya
2: leres Kaka Prabu.
0: Nalika semono sing klakon ngentasi gawe sing klakon mirat sukertaning negara Ndarawati nyingkirake sukertaning Praja Yuki Pandu Bergolo Manik ora liya kejaba abdining Pandhawa Yuki si Pitruk Kantongbala. Kabukti Pitruk bisa ngalahke Pandu Bergolo Manik ilang kelilip sukring negara. Lah ingkang mengkono siadi bisa netepi jadi bisa netepi Sabda Pandhita Ratu nyatane Pitruk kelakon mengku garwa Kresna Wati kese wis luar punagi siadi Bathara Kresna wis luar wis ora duwe utang lawan sapa wae siadi wis paripurna nggih. Lah keparengipun Kaka Prabu badhe kados pundi? Lah iki genti kang rinembuk yayi Pitruk wis krakon daub mbuh ora ketang sepadang sepenginang dadi jodho daupe si Kresna Wati wis krakon daub. Lah saiki rene koyoso Pitruk kelih dedaupan kelawan Kresna Wati ngandik semene Pitruk dikonpret didawih supaya nggarawa sapa bojo wong ndi ora tak watesi siji loro telu watur aja Kresna Wati Kresna Wati dadi satu kramane si Lesmana Mandrakumara mesake tu

0: kejawi sing niku. Kejawi pitruk sampun kelampan jauh kali Kresnawati niku pun hukume halal. Ngaten paman Dur.
1: Inggih.
0: Nah kejawi saking niku sak paripurnanipun pitruk jauh kalian putri Ndorowati dados mantu paduka anak Bathara. Kemot wonten salebeting Newala pawarta surat kabar nyebataken ing mriku geger mriku mriki sami nggih menika ngasoraken derajatipun anak Bathara awit menapa anak Prabu Kresna mundhut putra mantu kalian Pitruk. Pitruk dados mantu paduka anak Bathara mboten mami mbuh kuncaraning praja Ndorowati ning saya lungset. Niku niki saya lungset amargi anak ratu kok ngapet mantu gembel niku. Niku. Niki ingkang dadosaken anak Prabu Kucem anak Prabu lungset kawibawanipun.
1: Bener, atur pengganti kali Bomo Durno Yayi. Dipenggali.
0: Apa sih diuraisin?
1: Ing atase derajate Yayi Bathara kuwi Ratu Agung tur titising dewa. Sapa-sapa ngajeni kawe Yayi Kresna? Lho kok mung trimo duwe mantu gembel kaya Pitruk. Apa ora dipenggali lebih dhisik?
0: Niku, dipikir, dipikir untung rugi tuna bati niku. Niku. Pepet mantu mik Pitruk niku mboten dayani napa-napa ning benten. Menawi sing dipundhut mantu niku ra putra Ngastina Lesmana Mandrakumara. Oh, klakon. Klakon Ndorowati saya kuncara awiten pundi-pundi mungkin dipun damel dipun bangun. Wonten pundi-pundi dipun bangun petek dipun bangun. Wewangunan Ndorowati badhe dipun saya pinulas saya endah saya kuncara asma paduka janing sareng putra Prabu anak Prabu Bathara Kresna mundhut putra mantu Pitruk mereka mriki saking jenges niku anake Prabu Kresna bocah ayu-ayu repayu dolek niku niku mereka mriki sami sanjakaya niku lan timbangane didol aring Pitruk gersarane nggih lutek sewak-sewak kena niku mereka mriki sami sanjakaya niku niku
1: saja. Bapak Jurno mireng kabar niku.
0: Niku sih nusi ngomong wong liwat niku. Boten kemoten surat kabar boten wong liwat padha ngomong. Ya wong nyung begel nyempil mereka mriki sami saja kaya niku. Dipun penggalih nger. Pitruk

0: Koko Prabu.
1: Iya, Pak Toro kepiye?
0: Ketone berak temen ya. Jejel langgar bres ya. Nini Ratmi guling-guling. Koko Prabu.
1: Iya, Pak Toro kepiye?
0: Ngaten. Bab perkawis Kresnawati. Terus yen Kresnawati menika anak kula.
1: Lho la iya, sapa sing ora ngertiin Kresnawati putra Yayi Kresna.
0: Nah, nggih. Menika wingi-wingi dados wewenang kula. Sebab Kresnawati menika cetha yoga kula. Yoga kula. Lah iki ketene jeneng kayane arep netes ketone. Juk. Lah jeneng Kresna padukan Abdara terus pundi ngaten? Nanging Kresnawati ing mangsa kaenggan dinten menika sanes wewenang kula.
1: Lho, lha piye? Lha iki wewenange sapa?
0: Wewenangipun Pitruk. Mergi menapa Pitruk menika garwanipun Kresnawati ingkang sah.
1: Lha yo aku kudu kepiye?
0: Lah yen panjenengan ngersakaken Kresnawati monggo rembagan kalian Pitruk.
1: Pripun mboten?
0: Lah ya arep rubes ketone. Masalah lain kenal ngucap gemblung ngucap rembukan ujar ku kan yang binti damai ya pira-pira kon nyokok ya gelem ini ngajar rembukan kulo kalian anak Prabu kalian Pitruk
1: upamu aja Kresna sing rembukan tuh
0: makin mawit boleh yang rembak Pitruk wonten mundi lenggai pun tiang sepuh ingkang ngayomi datengin tegak turunan putra putra nipun
1: menikok
0: yen Pitruk ngulungaken jar menikok mau menangipun Pitruk monggo ning menawi kula mboten wantun.
1: Wedi karo sapa?
0: Wedhus kula ajrih kula mboten kali sinten-sinten. Kula ajrih dhateng pranataning praja.
1: Pripun to Bapak Durna?
0: Lah bingung konyong sing suwe mikir ora kesendak-kesendak aja omong.
1: Ning pun Kakang butuh rembugan ya, Ji. Yen ngono piye? Upama pitut timbali menawi saged sombo.
0: Nuwun kula Kangjeng Diwaji. Manjing jroning kedaton timbali kadangmu Pitruk supaya ngadep

0: nyadong dawuh Gusti kula ingkang dakula mulyakaken sinuwun Prabu Baladewa.
1: Lho, ora panggil kan Baladewa.
0: Lho, apipun. Oh, malah mripate saya amat sang bojone nom.
2: Oh. Asem asem, bocah pekok ora sing ngomong iki ngapa? Terus aja cengar-cengir iki ning kantong nggih-nggih, kelalen kok. Kembul tanah di mancing nang ngaring perek kalen kok.
1: Ngerti? Baladewa maksud ramuh yang Durawati,
0: Nun Sewu. Kapurih kula mboten pekok-pekok nemen, kula tak ngaturaken sembah bekti sungkem kula. Katur Ndara Prabu Baladewa.
1: Asem ora kit mau. Yo ra tampa pangestuku tanpa nono.
0: Nggih, kula tampi. Kula pundi wonten Kucir ndadosaken otak kula dadi mikir.
2: Ah, tayang parikan gumun.
0: Bekti sungkem kula Ndara Pati Sengkuni.
3: Iya ya tak tampa pangestuku ya, Dren.
0: Nggih. Kula tampi kula pundi dados jejimat. Mun monggo ajeng rembak napa kula tak midhangetaken.
2: Pancen bocah pekok yakin. Wong liyane padha caturi bekti kok mung nyucil metangga keton ngit mau. Kok dilumpati bae.
1: Kendel sareh penggalipun Kendel Bapadura.
2: Kendel si Kendel kadang si caturi bekti ya ora bathi ning yang bededeg. Asem pancen.
1: Aja sangat sengit,
0: gege kelalen kok.
1: Ngene. Baladewa Prapting Ndarawati ora saka Karso Priyangga, tegese ora saka karepku dhewe.
0: Ngaten
1: iya.
0: Dak megatosipun ramuh mriki pripun?
1: Panjaling sedheng mundi dawuh timbalane Yayi Raja Duryudana ing Astina. Pangerti.
0: Putra Astina Lesmana Mandra Kumara kuwi lagi nandang wuyung sing ora kejolongan.
3: Iya mula bener, Tru. Lesmana saya suwe saya kuru saya suwe saya ngelayung merga wuyung karo Kresnawati.
0: Loh, lah terus sambung rapetnya nopo kali kula wong kula ora tau sawung kali Ndara Lesmana.
1: Tegese ngene. Panjenengan Suprapto Ndarawati sarbuk lan Yayi Bathara. Menawa nggonmu klakon dadi garwane si Kresnawati mandek mung teko dina iki. Gonmu cucu dengan Kresnawati mandek mung teko dina iki.
0: Lah nun sewu kok saged ngaten niku nalari pripun? Kapun iku genah.
1: Ini ya mergo Kresnawati dikersaki kelawan putra Ngastina si Lesmana Mandrakumara kuwi. Kowe pitro ora bakal disengsarake. Bondo bakal dibandani semono karo Ngastina. Kowe diwenangake bojo tanpa winates. Yen perlu loro telu lima enam sembadani ragat biyun teh bakal sembadani sekong Astina waton ojo garwo Kresnawati kerungu kupingmu ini kerungu mengurung budek ini kerungu
2: mulut dipikir mitro kue bakal diseneng-seneng ake hatimu kue bakal dimulia ake duitmu ake bojo mayu ayu orang yang telu papat nih nggak perlu bisa oke-oke limu garwo limu ngepe bojo anaknya sopa bocah kendi
4: Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
4: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
4: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
4: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
8: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
7: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
8: Iya betul.
7: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
8: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
7: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
8: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
7: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
8: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
7: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
8: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
7: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
8: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
7: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
8: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
7: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
8: Iya betul.
7: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
9: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
10: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
11: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
10: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
11: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
12: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
9: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
0: Mikir, perkara rakyat suka negara ngastina Pidro.
3: Non sewu. Kepareng kulo tak mangsuli.
1: Kaki mangsuli? Nyuwun juk kawit jut atine bolo dewa.
0: Nuwun sewu, niki hak kula. Panjenengan ora kena nglarang mung njenengan di gegayuhan di pengajet, kula ora nyaruwe. Panjenengan dikono apa kula ya ora menging. Nek kula jeneng atur aja dipenging. Padha-padha duwe hak. Lah ngaten iya kula bener Pitro, semertuane belani kok. Kok arep matur apa? Ngaten. Purwo Madyawasana. Wiwitan tengahan akhiran kula mboten kerempit yen kula mirengaken genah banget. Panjenengan mriki rawuh Ndarawati ajeng mbok megat kula kalih Kresnawati, Kresnawati ajeng dipun boyong dhateng negari Ngastina badhe kadhaupaken kalih Ndara Lesmana Mandra Kumara. Bener, kowe pinter, pitruk kowe pinter, aja ngomong pinter dingin kok. Genauru ngalem. Terus kepiye? Ngaten. Kula sadèrèngipun matur kathah langkung rumiyin kula ngaturi pirsa. Bab perkawis kulon garwa Kresnawati. Iya, nun sewu. Kula garwa Kresnawati niki kula ora nuruti nafsu birahi kula. Kula mboten saking kemudu-kudu lan kula kudu mbojo Kresnawati mergi Kresnawati niku sulistiyo, ayu, cantik dan seterusnya. Mboten. Yen kula mbojo Kresnawati niku mboten sabab nafsu sahwat kula mboten. Estu mboten.
13: Lagi jo sampe ngene dijorna bae.
0: Mbok mujur kene lho.
13: Nggih nggih nggih nggih.
0: Kok besoke mbojo? Lah niki ing mriki mulyanipun pitruk. Mulyanipun pikiran kula niki teng mriki. Kenapa sebab pitruk kok purun garwa Kresnawati sahabat kula ngluhuraken asmaning Ratu Ndarawati. Kan tidak sarupu kayak ucap kaya ngono. Lah panjenengan kudu ngerti. Napa sebab kula matur yen kula niki ngluhurake asmanipun Ratu Ndarawati Ndara Kresna. Sebab nalika semanten Ndara Kresna undang paliwara orang mawas sapa wae. Cocok royok ajang batok bocah angon paribasane waton saged ngilangi sukring negari Ndarawati ajeng pinaringan triman putra putrinipun Ndara Kresna ingkang sesilih Dewi Kresnawati. Nah, nalika semantur sedaya majeng Ndara Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Gatutaca, Ndara Antarja sedaya kawon mungsuh kalih Pandhu Bregala Manik. Sareng Pandhawa kawon kirang rena penggalipun Ndara Kresna ngebon Ngastina kelebet panjenengan Ndara Baladewa majeng tanding kalian Prabu Bregala Manik, Pandhu Bregala Manik panjenengan tanding panjenengan nyatane keok ngene mboten. Iya sih iya langki niku fakta niku. Nah, sareng kula ningali Ndara Kresna nun sewu panonipun Ndara Kresna. Kanan ki apa jero panon gigi batuk. Peteng. Ndara Kresna kula tingali sing ketebian ketingal peteng lajeng kula mlajar wangsul dhateng Karang Gumenggeng kula matur kali Rama Semar pamit. Mboten nuruti nafsu kula kepengin bojo dipet mantu ratu blas mboten. Ning kula kepengin njlametaken bangsa Ndarawati negari Ndarawati kula pamit kali Rama Semar. Kula mliginipun kulatur Rama kula nyuwun pamit Rama ngidarin Rama mboten. Rama Semar dawuh arep ngopo Druk? Kula matur kula mesaken Ndara Kresna negarinipun risak dipun gempur Prabu Pandhu Bregala Manik. Kula kepengin nyelametaken bangsa Ndarawati, kula kepengin nyelametaken keluarga agung Ndarawati. Rama Semar nideni yang kira kaya kue niatmu tak ideni senganak sing hati-hati nyaki gawa bundelan lho digawani bundelan apa lagi orang tak pilih yang penting nyaki bundelan tak selep mau tenggulo sakit tenggulo bapak ini wali-wali aja anggirin nguyuh dicopot dan ikut sama lari repot jimat bok menawi ini gulo buta ngerti ini ku napa rupane ini ku ngomong tua biasa dia peripan-peripan simpenane akeh. Sareng wonten Pandhu Bregala Manik petak sumbar nantang wong sejagat nek perlu. Hunggat mbak kabeh di Pandhawa, di Ngastina, di Mandura sampean malah petang kayane. Apa iya? Ya wong ora keton kok. Kayane. Nalika iku aku ora wis maju. Lah iki tapi kan kalah. Iya pon lah. Kalah. Cak mencak lamun. Geger kaya niku kula gemletek banget iki. Nyawang dapure Pandhu Bregala Manik kula kaya kaya ya. Lah, kula nggen kula wani sebab mboten napa-napa kula duwe keyakinan. Kula ndeleng Pandhu Bregala Manik rupane buta kaya nika ndeleng Pandhu Bregala Manik mingketon jan sesemut-semut niku. Pa
1: Pandhumpur kula mari buta.
13: Buta.
1: Mung kita sesemut ketinggal sesemut mergi kula jengkel. Kula niku anggere jengkel ndeleng wong janing sesemut-semut. Ning anggere ndeleng semut sewong-wong niku. Ora genah yakin. Dados kepiye?
13: Lah pun ngaten munggah kula teng panggungan.
1: Pandu berkolo manik sumbar-sumbar adepi teng kula perang tanding. Kula pokoke pun nekat lah kula mati sauri pikir. Lah nekat perang. Sareng perang dijunjung kok enteng.
13: Sing enteng sapa? Gini ku Pandu berkolo manik.
1: Bareng enteng tekong tangan tiyakan kok cemprot projo brengsek sekere sing Malik. Lah sapa? Kakang Gareng kok niku.
13: Lho.
1: Tadi kita dah dari Loro Gareng. Lah anggere si ora. Mulane tak junjung enteng teman di bocah.
13: Padahal ya belum online.
1: Malik Loro Gareng, Loro Gareng. Ajajannya sekarang kau kencan Senayan lah. Angger kulo cara di kencan Senayan. Kudune kakang kulo Loro Gareng angger di rekayasa lu. Mati dikejoh darah berkudara, Niko. Darah berkudara biar Melayu, darah karut kasanya kebirit-birit. Kenapa karo nyong pemanut, Niko?
13: Lah ya kowe, gandeng pijak jempol, gandeng tangan. Mesti karo kowe.
1: Kena, Bapak dulu gitu. Lah terus kepiye? Lah sareng kaya niku geger niku rampung perang kalah nalik Kang Gareng. Ndoro Kresna kula panggi, kula intinipun namung ngaturaken yen sampun rampung pegawen iki. Ndoro Kresna paring dawuh liya dina dibacutake dawuhing temanten kowe lan Kresnawati niki. Ndoro Kresna seksine. Ra ngaten, Den. Ya bener Pitruk, apa kang diaturake? Lampun kelampah daub, kula niku mula ngajeng kula niku napa niku meluhuraken asmaning Ratu Ndarawati. Kula mboten kepengin ngecewakaken nguciwakaken Ndara Kresna. Kresnawati ajengane niku rupane kinis-kinis, ajengane niku rupane cantik. Kula minggembel kaya niki kula berusaha mencintai niku. Lho, daun dapurmu kaya gembel Kresnawati ayu. Ayo lumrah lah mulane.

Kodrok nuwun kula Den. Aja Den. Aku rak marang tuamu. Oh nggih. Nyadeng dawuh Rama. Sing ati-ati. Sing diadepi pun Den. Durwati ya kuwi Bapak Prabu Baladewa. Sing bisa geli mematur aja pisan nyenggol penggalih Kakang Prabu Baladewa. Ning kowe ora perlu wedi.

0: lan Kakang Udawa nuwun sabda pengen dika Kanjeng Diwaji.
1: Nyadong dawuh Rai Patu Gusti Aki. Nuwun kula Gusti.
0: Ngene nitik gelagate ketok Indrawati bakal dadi ajang pasulayan.
1: Nggih.
0: Sing waspada ing tingal yudi gage metu jaba. Den kidangen weruh saka kadewani. Yen to nganti mengko ana payo-payo ubayane aja mbalenjani sombo tuji. Pitruk kuwi keluarga Indrawati. Pitruk kuwi mantune Prabu Kresna tegese sedulurmu. Oh ngaten jil. Yen nganti ana oleh Kurawa sing bakal nyidro citrakane pitruk kowe aja mawi dadak tak dawuhi.
1: Ih, sampun menggali kematos. Pilih mangke wonten Kurawa ingkang trampul pupuh. Saya-saya wonten milo

0: Bejeruk nyadem jauh den pun mapan manggen wonten ngalun-ngalun mriki kula nyadem jauh ini sabenci-benci songkrah lebih benci piye mestinipun rukun
1: larang ngono
0: lah ini nun sewu ningali kriyin perkawisipun gelem rukun angger mereka mriki saling menguntungkan ning angger mriku simpati kula sing rugi ya sori iku Bidruk nun kula ngambali rembug sing ana katon
2: Truk ditata pikiranmu ya Truk kowe aja sembrono aja kowe ngenteng ati
0: iki maturno ngersane Sinuwun Prabu Baladewa kowe ngerti watak wantune Prabu Baladewa kowe ngerti ala yen apal wong sing momongke cilik benyong apal apal golepal zaman cilik doyan banget ngompol nang katok biyen tapi ning biyen
1: aja brawanan labimu
0: kowe tak kanthi metu jaba mligine minggir boksi ning katon kowe tak rembug apik milih cari jauh di orang tak mantesi matur sukaro Kresnawati Kresnawati ikhlas no Truk Kresnawati ikhlas no rilak no kelawan Bolo Dewo kandung daupi sirus menemudur kemoro sepisan kami selamat pindoknya magangan jadi mau suki ngerti kowe bakal mulio ngawi bowo bodo dunia moke bojo murabung telu kru ngikru ngomong urung budet lah kami wangsulanmu nah penjenengan ngambali rembak sing teng kraton kula wangsulan nggih ngambali wangsulan kula sing teng kraton mriko niku lha piye Ndoro Prabu ngersaken Kresnawati badhe kewengku garwa kula mboten ajeng bolak-balik ngomong niku wau lah intine kula ora uli lho wani kalbu sewu lho niki nun sewu niki mboten wani-wanian lho niki negara dasare hukum ana rembuk ayo direbuk niki dudu negara dasare hukum rimba sapa sing kuat niku sing menang aja kaya niku sampeyan ora usah kok sangun ora usah kok ngus yen pancen ora ngulung akib Kresnawati cendak umurmu lho napa wali namung tumuh kering sakit pecah kula wujudi kula mboten perkawis Kresnawati bojo kula tesin lo mayu mboten ning kula niku ten pundi rasa tanggung jawab e kulo di bojo ada tetembungan sedumuk batuk senyari bumi sedumuk batuk udu batuk kene udu batuk sing liyane sedumuk batuk senyari bumi wajib tetotoi nyawa kulo nyawa kulo kulo biye nantang kulo parah kamu seorang

0: dah rengton, kieu wis tekan naring Darawati. Inyong karoko cekongkon ramane kontili kantong. Kena iya kok arep melbujukin diri terus yang bingung gue. Siji Darawati penjagane lengkap-lengkip. Siji indone nyongon uang kaya kie gue kang. Sudah banyak menunggu bilket mau nelang saya yakin. Nah ngapa sih masalah ini udah dulu ya gue kantong. Pucat rupanya Allah orang tua dus maning. Wis kaya gue ya jadi bojone prayagung gue nyong maras mau disia-sia kok melas ngengkar kaya gembel wong dulur. Iya sih ya jadi nyong justru orang melibutukin di jajal tuk ngarep penjagari lengkap ya orang wani agar tuk buri aja tuk buri nah apa sibuk dari malong apa iya gua nang apa ngapura dari tukang sayap dan maki ayam loh itu liwa keton potongane orang bisa ngomong potongane mau sikit mati ngorodum padahal orang bisa pecah kena ketonnya mungkin ganteng-ganteng malah malong bagus-bagus malah gira-gira ngelis jelas nyong ya cokoknya gua deh lah orang kantong orang ketan kelebat ya Ren maksudnya kantong orang ketan kelebat gara ketan kelebat kan tak undang maksudnya wong nanyong karo kue kelebu duwe kewajiban ya ke kongkonan ramane ya gumun lah ramane jelaih banget poh gumun udah ngongkon nyong karo nita mengeneng apa gumun lah ngaya anak urupa struktur kaya anak kantong struktur lah juga mau dua anaknya kereng pungsin jenengane wong tua ya ke anak sekandang benerang orang keton siji ya kelangan gue sih ya tapi kan ngerti posisinya kantong untuk kepriwe gue kantong kan lagi happy-happy nangan darah bati bujurnya hanya rayu maning gue ngapain dipikir orang mani yo orang jeli banget kok lagi apa yang orang isi lagi bergut gak mani anak gembili anak muntul ya aku sih lagi nyoba orang keselan lagi bobong putin semula ke sekali bobong baik ya bukan saking bot-botel ramane justru tersna banget ini kantong ya kang jenis iya rame kantong domong kewa ya emang kecus yang bojo baru juga banyak apa-apa ya ramane aja sok ayo gue lah mestinya waktu gue kan posisi ini ramane gila di duit ya rade-rade-rade-rade karena kan berdus-dus gue kenapa pernah gila badol soh banget nyong yakin nyong kebutan zaman ini kampung jelek banget nyong masalah apa kia gila kebutan ini gak mau gembini gak mau muntul suwek bintik gawa-gawa kena ngapa gumune lah wong nang kraton panganane bebang saja hamburger piska ini kan bingung ora tak lek ora tak gawa kemri wong ana mari sing ngongko nang tegol masa payu wong bekas kaya piye
1: oh ren non gabung di kantong ndi iyalah

0: tempe. Anak kedelai jadi tempe ya dong, kowe lawas ninggal ngomah.
1: Keprime kan kabar ramane lah. Ramane keprime lah.
0: Ramane iki ora keprime justru.
1: Kali lagi tuh ngomong lah. Kira-kira dong, nek ngomong mundur.
0: Ngono kok sih ngomong dan sing modal tegas. Kebanyakan tegas ya ukarane mandan larikan, iki dong ki. Nyongor kang bawa ora pati ketumpuk mengene nyukit mau kan nyukit mau suwe nang kene.
1: Lah dene ora agak-agak mrono
0: justru kuwe nyong bingung arep ndi gule mlebu. Dene sih bingung.
1: Lagi kan kraton negara Ndarawati rika kudune apal
0: laulatus lusupan nganangana. Kena kiye ramane mulah tong. Kowe nang kene pindah dina? Telung dina kan lah. Akibatnya ditinggal telung dina ramane dina-dina usura patut ora patut diomong ayo wong-wong tuane dewek dong
1: iya kang
0: diomong ramane bendina metangga metonggo ditakoni ora semaur
1: kala-kala semaur wingi kaki sore-sore ya kang Bawor
0: iya
1: masa kaya hutan-hutan terus kaya ditakoni neng nyong jane ramane mikir apa mah teruk-teruk bae mau ngomong anak rembuk ini rembuk karena masalah itu diudari bareng-bareng itu kan anak itu kan bener dong
0: ya bener kan
1: ya justru gue ya Romo Semar kebuah dia ramane sekecap ngomong aja
0: ya nyong ora usah bolak balik kita koni ya reng nyong ora gini mikir apa-apa
1: tapi dia takon dia orang mikir masih menang baik
0: justru nyong mikir itu mikir apa-apa sih tak mikir adimu gue dong panjen dia wong-wong tua ya orang maido
1: orang maido lah aku udah sih kangen karo ramane lah pedih ya jadi gue
0: nangis sih gugup-gugup nangis masalah kan kayak dia dong ramane bul dino-dino ngomong baik anak Bawor kakak apa garing kowe jadi bocah ku tegel temen karo dulur ya Bor kowe garing tegel karo dulur bayarin
1: gue sama patut nyong apa-apa aku dituduh penjahat gue nyong tegel kalau dulur sih tegel ngapa lah nyong kan takoran nang apa mah lo kuwa di dulur bilang dulur aku tuh orang gelom diliki gue lah nyong kan mikir aku nyadar diri kan tau nang Ndarawati ke pengantin nanyar anu dulu kesusahan anu dulu lagi happy happy anu lagi seneng seneng darah mana bisa yang cara nyong orang masuk akal gue pikir
2: lah terus kepribe
0: kena diomong keduh orang kena orang kuduk mangkat garing kantong apa gue garing karo inyong maring Ndarawati
1: Romo Semar kekuru apa lemu lah ya kalau ngake ya pitung kilo kalau ngedagingnya orang doyan mangan sih bendina orang doyan mangan tak takoni jadi ramanya kepingin darah pas amat mendika baik kepingin sate aja ibu aja pakai ibu men yang melarat setengah balik nek dijaluki wong tua sebab wong tua kuwi sing sembahure nyong warna dadiana sebab kae lantaran dia Mas Mar. Iya bener dong.
2: Iya bener Kang.
1: Pak tantang kepengen sate, jare ora. Cak pengen apa mah? Yang gerane ya pelas nyuyu kempi. Kan bingungi banget mau lagi musim banjir gue. Anyo kan ini bingung. Ya terus nyomong ke mah aja kayak kuwi mah sing madan ringanaken karo anak. Jaluk oleh nyong orang larang wong dijalukan tapi jalukan sing gampang digelet tenur regane murah iku we
2: Romo kepriwe
1: masa kaya ku ya wis anggar ora gelem kula entaken nyuyu kempi kunci pelas ketibe karo urang lha nyuke salah yai mumet mbok sebab apa ya urang kan kudu dituku nyong duit gablek duit be ora kuwe
0: jan sampeyan wektu kuwi ya udar yang rekicak dina-dina piti ke pating krombro kurang gablek duit udah enos enos nyong
2: terus kemana kan
1: bahasa kayak gue terus menanramannya ngomong ya ya weh sangat orang bisa ngulet nyuyuk tapi orang bisa apa gue mikir ya apa kan ngobor
0: orang bisa ngulet urang
1: lah ya gue sebab ada lagi banjir ya sekarang lah nyong kau yang gawasan serbanya seramin berubang belakang iba kalau lagi banjir temen nyong dibangan lagi lo ngomong banyak blenger nyong nyolong seseret tangga lecek nyeser mari di lubang dah ternyata lu ngadu lagi blabur gue bisa serang aja orang ada iwak kita mau udah ngake ya ke iwak cebong gue temen cebong cebong lah yang saking gemelan teket nih bangun balik di tako di kan cebong cebong tak arahin aja gue balik terus dikapakan nunjuk gue bang benar apa jadi pelas tak pelas akan pelas cebong si tene ya dalam ini doyan ramane mesti nih kaget bong rasanya pindah ke pelas apa reng ya kue sebenarnya anu apa ki miki pelas anu gue miki lah anu apa kemerugi ngomong aja gue lah kemerugi siapa yang bolong yang bendung ngawur gue ngomong ramanya kan mikirnya kemerugi kan darah di bakteri ujare nyong ya kemerugi gue dong saking melas-melas saya nyong orang tua
2: lah kiri ke pada merening gak apa kan
1: dia jujur ya dia nyong menan udah-udah wingi nyong nekat ngeduknya kebili dia tidak pada dia tanu gandung kita dikembili kembili justru oh lah karena bius ya sekudanan ya pasulnya badal maning lemong kembili kan pasul menang baju kan kulit dia kembili karena mundul lah ramanya usmong tandulannya kan ming jetok
2: ming butin karena kembili
1: iya kok ramanya perintah gereng adimu tuli kelanganan ibu din ibu lalu dia kemerdek banget buat butin dan berarti dia mau jadi tanduran butin ora ya kan yang sudah jangsrakan
2: menghentikan
1: yang kalau di santimun jaluk putihnya santimun para ini memang jaluk rintek jalan tentu kena
2: sing ngeduk
1: ya yang kalau santimun
2: oh alah sopok kejah-kejah
1: sekang kejah-kejah wong tua gue mulai oh temenan wong pada sok ngendika tresnane wong tua maring anak kaya dene kelapa ning tresnane anak bengbong dua kaya ming saupak gue ya bok dong
2: ya bu apa iya
1: ya gue gini gini iya terang temenan
2: lagi sih kiap arkara pengen
1: kok justru disini ngomong dia kena aku juga ngomong gunmu berima gelam apa murah kekang aku sih gelam apa-apa ngomong dorowati orang gelam daro atau orang gelam mangan panganan sekolah desa orang apa-apa aku tak orang mangan panganan dorowati ini gue budin gembili mundul aku sih mangan ya jeng-jeng nyurah kowe ora ojo masalah nyurah nimbang orang pangan lah ini kejabok kuwi sing kirake disit iki panganan gawan saka desa sing kirake ya kepriwe sih iki lagi geger sebabe Ndorowati krawan dayoh saka Mandura saka Ngastina sinuwun Baladewa ya Baladewa ngene iya kan ya ngapa ngene bocah lah kuwi Doro Baladewa merene kuwi gandeng pinange Sarlesmana gandrung kapirangmu karo bojoku Kresnawati. Dadi Doro Prabu Baladewa ngrembug marang aku. Selehake Kresnawati, pegaten Kresnawati, aku diwenangake mbojo. Kersaliyane Kresnawati ora winatesan Probya Bandha saka Ngastina bakal diglontorake. Lah saka iku iki mau rembugane katon aku jotos Ndara Prabu Baladewa ot pawajan Ndara Baladewa sebabe mergo bojoku

0: sayur.
1: Mas, mas, sayur mas.
2: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
1: Ih, bisa aja sih, mas. Ada daun kelor nggak, mas?
2: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
1: Iya nih, mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
2: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba habutop aja, Bu?
1: Habutop?
2: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
1: Wah, belinya di mana sih, mas?
2: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
1: Malah aci mumpung.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Isi mas minta waktunya sebentar.
6: Ya, boleh.
5: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan mas siapa ya?
6: Saya Mas Ramadan Wahyu.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya Blitar Madukara.
5: Blitar Madukara, oh iya mas. Ini sebelumnya masnya ini punya keluhan apa?
6: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
5: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
6: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
5: Sudah berapa botol, mas?
6: Saya udah habis 4 botol.
5: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, mas?
6: Saya tahu tuh dari radio, mbak. Saya kan pendengar setia radio.
5: Oh, iya. Terus langsung beli?
6: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, mbak.
5: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
6: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
5: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

0: tuanen tentu padi nangke nih papa nih inyong rikang ngaturakan bekti dharma karo wong tua nerestani kau sedulur kantong siapa kantong? Kantong siapa kantong wong tua jebet?
1: Ya gue sih ya ini kan gue dipikir paitung sing ceremet
0: ala orang ngaitung-ngaitung apa mungkin kurang ajar kebala dinoki paket gemen kelakuan yang emang gemblung pacar misbok zaman lakon parto kromo yang menggerot darah subadra nyong gemen cek susu tempat ini nanyong arep
1: apa kau wadi kau berat dewa?
0: Ya masalah ini yang bongko. Masalah kan lu kepeduk. Iki ini kang. Jadi aku tak namorin dorong berat dewa. Nih ngajar dia. Tolong, tolong. Camkan sekisar maning. Tolong, ya tolong.
2: Bibe.
0: Aja beti, aja beti, aja gandulan urip. Urip ora karep, mati ora karep.
2: Apa jadinya
0: iya? Adepi, adepi. Mati ikhlas nah matimu. Demi ngerugepi garwa gedewi ngerugepi bojo nanti tanggung jawab seorang bojo anak bojo di jadu kejepit dan goblok wek nyong barang kaya gue sana bojo ku cuman jengkelan kaya nyong tapi nyong tetap mempertahankan bojo bojo jadi tengah di padepi anak mampanin kang bawa siap bok
1: yang mau dingin ku yang apa-apa gelapak gelupuk lu yang jadi buka pinggir
0: ah sorak adepi dam
2: adepi kang.

boleh tiba ki ora dhewekan blok. Ya ora boleh tiba ki rombongane akeh. Kura wangastine lu pirang-pirang gawa kabeh ora usah wedi. Percaya dhewek ora dibalani balen dhewek mriki ngerti. Dibalani sapa? Balen dhewek Gusti Allah tok wis. Asal yang diri dhewe Gusti Allah kan dhewe apa bareng bakal kalah. Insya Allah asal dalange ora kliwat turu. Ini agar gerimbo. Ayo, ayo.

0: nun dawuh kula waspaosaken ndara kula putra pedanyangan Bambang Suwatama.
1: Ngerti yen aku Suwatama
0: kertos kersanipun
1: ngerti. Ngerti. Suwatama diwenangake ngurba wasisa marang dapurmu. Yen kowe njaluk slamet, kowe njaluk slamet. Ulungake Kresnawati. Ulungake Kresnawati, kowe kepek bojo sapa wae kena. Matur Kresnawati, ning nek kowe ngulungake Kresnawati, ora ning tak piloro pateni gedruk.
0: Loh, nun sewu, panjenengan iki kok maksa kula kapuring ngulungake Kresnawati, nggih nek kula sanggir kula mboten.
1: Bodi sembadani bogo tak rampungi.
0: Parmani lho, kula mboten rantun ning nek sampe ajeng kaya niku kula nggih netani keparat. Kaya wani karo aku. Lho, dene iki kasar sesuai. Aku wani kasar.
1: Adal wani, halus wani.
0: Halus wani.
1: Arep ngamuk yo ngamuk kok.
0: Kula tong anteng dong mengko kang lan. Asem kula menung bae.
1: Kowe ngabangake talingane iso apa? Manut apa ora?
2: Napa mali namung sakipin. Eh, wong kula nembe pangantin anyar lah. Keterlaluan banget sampean yakin. Mau sampean bisa bayangaken dadi pengantin anyar.
1: Aku rutu dadi pengantin.
0: Wong lu bayu wadono ora sebab apa takoni. Ora ngerti.
1: Kowe ora gelem ngulungake kakon pecat nyawamu. Yen pelak piloro kowe.
0: Ulah malah nangis kan. Asem reng
1: apa?
0: Iya reng, lu beri gak sih? Kau kan tuh kaget juga buki. Nang siapa? Suwatama,
1: Suwatama siapa?
0: Anak pendeta Darno,
1: Darno bila?
0: Ya kasing tangan di Drona Darno. Darno ngerti balak balik kan jadi Drona. Lah, sih yang di tenang kau nak kau?
1: Kita kapan nak tuh?
0: Jantung mikau. Dan yang kau menang babalan lunga. Tak nyokur lapor dingin nang kau. Kau gembul macam abang apa nih? Beri bagi urusan apa? Urusan apa lagi mau ngomong?
1: Petro ora gelem ngulungake Kresnawati.
0: Angger ora gelem arep mrene.
1: Rambungi
0: orang sambung sebocah.
1: Mundur.
0: Gemblung ngene ya. Nyong sing dicet kakake pisan baru tuh nyeltik. Lah kok dapur rumah ning ngantem kantong. Timpane apa kantong? Goblok apa kowe? Angger bani aja karep cak ye. Karo nyong segawe. Celalat selulu asu kowe pancen main gemblung. Ora ngajar. Priwereng kepruk nang nyong. Tepekok pansen iya lo iya raini abang reng
1: abang pung tangan putus kemek tares
0: jarang diampuh iya
1: Pitru
0: Ripon
1: kaya kakakmu jujubar
2: lahung punya kakak juger uniku anu pancenan di bisa binal
0: iya reng
1: apa?
0: Aja lunga-lunga ya reng yang ngawasin aku no
1: oke
0: awasin aku ini
1: kora gelem
0: nurti kaya patul karo kakakmu wah ini wadul kalau kakakmu
1: Ren
0: apa maning ya goblok banget dong meriwe
2: aku diantem
0: kowe ya kowe ya wah wani kalau kantong harus sama dikar kantong harus kalau si kaplak ayo nyong kelapa kiring wani ke belakangnya harus salah ngob weh kira apa mencetnya kowe tebruk sudah weh wani pok weh wah ngacur kesual apa jenis ya dok drona kelakuan orang biar orang sikit kelakuan orang berdebay mana gila apa
1: urak tepuk sedua weh
0: males ya
2: lalu ngenerika kan males
0: asem yang aneh nyembalan nyonggo inventaris asem
1: Pitru gak cukup kurang ajar kakakmu gare
0: apa maning ke weh ngantem ini ngaji urung weh mesti ngantem ini kurang ajar weh pacar gak usah menyat tepuk sendai menyat awas longgo parung dapurmu sendai lu kayak juga beri-beri tetep goblok kencet-kencet mau kok ngomongnya ngarep madya orang sini nyokan ngomong hari ini Ratmi yuk orang dia nilak entok ini Ratmi sebenarnya entok ya butuh gara di orang ngelengkong ujare kok bergi juga di ngelengkong sempatnya lah kulit perang alon-alon nanyo ngarep lah gua jadi lunga deh orang lunga justru yang memantau dari jarak jauh
1: keparat kurang ajar tutup karena BDW
0: keparat menyat kono terus terus nang menyat di boltareh ini mau nemu kok anggar menyat kempanmu kie udah apa-apa ini menyat sadar teplak beduk-beduk turnyong wani menyat menyat weh

0: nih ngajak kunjung udah bayang dongol ngapa sih kadang-kadang telat.
1: Aduh aku malah bingung, aku aki wae keling yen aku diweling ramamu supaya aku ngawat-awati kowe karo si Bawor. Lho nyatane wis ning Dorowati kan mau maning ngawur.
0: Apa ngono kadang-kadang lagi bayang telat.
1: Timpan-panan tok ora mung gawe ora contoh kinyong. Sing contoh apa nih? Ini kita tegas banget dong orang baru, kabar baru. Orang pada genda, kau panjang, kau goblok panjang ini kalah. Genda-genda, Pedro, ono pengaten den.
2: Kulo nikah jadi dipisahkan kali Kresnawati.
1: Sing misaki sopo.
2: Kan babar cerita kan.
1: Genda justru, nggak ada bala dewa meriki cari kantong. Gue suara baru. Nggak ada bala dewa meriki mampang-mampang. Pok kantong pun bojo maning. Lewih kang si jiulih kantong kun bojo lima nyong loro garing ora kaya ini terus
0: kurang ajar menjadi goblok malah nyong di datar nao
1: lah bunggungnya nurung di datar
0: ngapa-ngapa nyong papat lo
1: yang kok ngergelem bih kanan iku nyara bala jauh juga ngerikan ngelurut karwane kantong bojo ini kantong

putih. Ora tinggal ngali aku Anoman Kimbrong Mangliawan. Aku ora pangling kowe Bambang Sotomeyo dasar nyoto. Saluk bandane Petruk. No. Langgai di

0: kalem temanten putri sing dikersake putuku Lesmono ora diparingake
1: ingkang ngekai kresnawati mriku sinten?
0: Ya bojone ya kuwi Petruk. Petruk ora kena didame, ora kena disuap. Kon bojo liyane Kresnawati ora gelem padahal anger dadi bojone Petruk Kresnawati arep sengsara.
1: Iya. Yeah.
0: Lang Petruk tau ngasih lola pegawane menggrajat-grajet tok pe. Priwe? Petruk ngukui
1: kersanipun samangke bapa durna ning bali gulu kedah kados pundi.
0: Nah, paksa. Dipaksa rinuda paksa. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudha paksa kalon Petruk. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudha paksa. Masa pur lenggah kanthi keco.

0: tanding kalian putra Werkudara.
1: Lha sinten? Anak Werkudara sinten sing maju?
0: Sinten mali satru bebuyutan panjenengan?
1: Lho.
0: Yen ngatur Gatotkaca laras niku. Gatotkaca sampun wangsal langsul matur. Dunya mboten wonten sing dipun ajri. Kejawi paduka anak Prabu Baladewa. Mandel kinampun. Kadut kaca mboten kanca sepinter menawi tandingan anak Prabu Baladewa pucuk.
2: Ngopres baike bocah gerung turu. Kliwon don, boy, ngapa jane dong jare wis tuwa. Kliwon-kliwon marang wiri sempongan jungkatan.
1: Kadut kaca.
3: Nyadung dawuh Gusti Prabu.
1: Kowe ngudhokake nyawamu.
3: Menapa malih sakit pecah badhe kula wujudi yen kula bela kalian punakawan sebab Gusti Prabu Baladewa badhe ngumbar angkara ngelar daya ini hambek budi candala iblis
1: lungguh maru.

masa pengantin anyar arep bunuh diri? Sing asik. Astagfirullahaladzim. Goblok ora ngomong kok. Tujuane nyong kera-kera awas.

0: ng manood. Pantara kaya nga pang ano nga puta-puta ko eh. Oras sa pira, kutineng. Power din. Ikirapuso ka ng hulo na singara ni Arit Sapa. Dahil tagsaki po at kami po polo tibo niya, iya mao. Kota ti manood karo ko eh siyaba dulu dong. Asang gulong lang mo tini lang. Ikipiso ng kini manut kita pakai lang kuno kuno apa lau kau kaya ketebel bosok lu sembrono pagi kita balik kau ketebel bosok lau ngau dan gelum ani ani bongar meniki bodoh bodoh iyalah goblok bodoh panah orang informasi tuhanar manar apa ya sama dingin lebih nyong siap siap astaga lembang baru gue lama tamu apa. Wanukara yang murid papat ya ngawur, ya loro lah. Nah jenius, untuknya mbak nenggalat aku punya dana bala dewa. Ya iya, kalau kau beri weh. Kita yang mana teman? Nah ya kan, menung saja kudu sing menang kudu nganggotot. Otak guna kena, okol kena net bisa pilihan terakhir. Janji urung asiwana kesempatan akal guna kena. Tadi kita nyong pasat sorot memang ada rempah kantong, rempah darah kadet kaca mabur. Nyong baru nang sorot tebal anak guri bosok letak. Temak pecek telorok adang dan telap lagi manut. Astagfirullah ngatim. Pusaka tiaji-aji, pusaka dipundi-pundi dan darah bala tebal nang adik kebung. Terima kon gong raja kita mel bosok. Ya gue nyatanya kaya gue. Karing, karing, apalah. Dong-dong kesorot lirik bilang apa. Nenggolo nanti? Apa? Nenggolo nanti? Apa ini? Nenggolo! Kamu lupa orang kena. Nenggolo nanti?
1: Aja kenapa?
0: Nenggolo ilang suka pak dulu. Tegawa ulung bok. Ah ngabur. Ono ulung apa barang? Mendeng halireng. Non, halir aja bening nyong.
1: Yang ada berusaha kepriwe caranya apa? Baik pokoknya ada sikit pun sudah di duit.
0: Lo kepriwe. Alah sih mudi, berdua. Garing! Berdua ya, disengalah kok. Asa kelalaian kau yang merejak ya? Ya gampang, gue mau kasih urusan keri, gini yang udah kelalaian. Kapri weh? Dajak balik kue kok. Engkau mas ora.
1: Atemenan. Kau parah,

0: Babur,
1: bila nenggolo kagunganku? Bila nenggolo kagunganku?
0: Kagunganku akhirnya ngono itu yang kono sing nyekel. Yakin si kinang nyong berarti kan duwekku.
1: Kau cukup kurang ajar, kipu sok tak ajar sih. Kau cuma cuncang, Babur, tak jaluk.
0: Gampang cuman jaluk. Kar jaluk iya nyangir gilem. Yang enak ngerti gue gilem jaluk, kar jaluk yang enak merek.
1: Tak tambah nih, Babur, ulung aku ikuin nenggolo kagunganku.
0: Oke, tak kowe kena anggir kowe gelem nampani.
1: Tak sampani.
0: Anggo apa?
1: Tangan.
0: Nek temen tangan.
1: Ya kok sing opo?
0: Karo weteng mung ngerti tak jus.
1: Wes. Ora ngajak gemblung kowe.
0: Rawas ini gemblung. Ning ora bocok ora ngerti nek yang jadi gemblung.
1: Babur ojo kurang ajar.
0: Ora bisa. Kowe mawi kurang ajar iki. Anggir kono ora kurang ajar nyong yakin ora bakal mesti ora bakal kurang ajar lebih ajar malah. Mawi kono mawi marahi dingin nyong wong bodoh diwarahi wong bijak dituntun. Salah apa dosa apa kandung adikku bojo iki tentrem-tentrem dilorot. Anggir ora wong merengi ladine. Sunduk sing
1: Babur. Aja kaya Yayi Bathara. Yayi

0: pada nyingkir ninggal Prabu mlebu kraton dong.
1: Ya kedadean nang karep ora dudu nang kraton, bukan apa-apa kerbo jomo.
0: Kang, aku stek ati. Lelaku niki bakal tak adepi. Adem, anyep, pedes, legi, gurih. Arep tak adepi. Maksudnya kepriwe? Ini kan. Bareng tak rasa aku mapan ana Ndarawati, aku manggon tenguk-tenguk ning kejaton. Seneng, seneng. Aku bendina ora esuk, ora awan, ora sore dilayani, diladeni. Ya sapa sing gelem ladeni kowe?
1: Lho Adi Ndarawati ra akeh. Allah tanpa rupa derajat kuwasa rupaku Allah ning aku mantu ratu.
0: Sapa-sapa ngajeni, sapa kepethuk ning jero kraton mesti ndengkluk. Terus ngekei hormat karo aku.
1: Kaya kuwi seneng ya dong, seneng nek mulus.
0: Lha iki ra akeh sanggertane laku. Nyana bala dewa kimi miki melbung Ndarawati ora bakal ora mesti arep ngotak katik ngigah iku
1: ya mulane justru kowe melbung ana gen sempat rebutan
0: ora ora arep panggon not di sepiro tresnane bojoku Tresnawati mergo bojoku ana werna loro apa bae dong lanang karo wedok nuju lanang wadon tuh ya bojoku werna loro. Siji bojo nguripi, loro bojo mateni.
1: Ya sing nguripi kepriwe?
0: Ora sing mateni, anggir bojo sing mateni. Aku mbelani mati-matian toh nyawa. Bondo ora tak entuk nyawaku tak udhokake ning gandeng kuwi bojo mateni yen aku nyingkur mlebokna wong lanang liya. Lha, ki wong wedon mateni.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih.
2: Nih, tuh.
0: Mana?
2: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
3: Dengan Bapak Adi.
2: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kreweng, Pak.
2: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
3: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
2: Yaitu habis berapa botol, Pak?
3: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
3: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
2: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
6: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
7: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
6: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
7: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
9: Kepul segawe, bojoku yung takin paklim pong sholatin berajin. Di bojo mati niyen bojo nguripi nat jantak tinggal kaya ngopo Dorowati dikepung Doro Baladewa yen pancen bojoku Kresnawati tresno karo aku lan iku bojo sing nguripi tegese gelem sak bela karo wong lanang arepa tak tinggal tetep tresnane mung mriki kanggo aku ya wiwit dunya tekan ing akhirat wi. Jadi baru kepriwe ini kang Riko, kang Garing, kang Bawor, aku matur nuwun banget.
10: Rika wong loro padha mati ketumuk lan jarane ora bisa nyangoni kotong.
9: Asem, asem dituntung jare tong magane kuwe. Priwe ki nasibe? Lah ora usah yo mlaku ya, ora mlaku sih mlaku tapi kan utek yang kelengkong. Weh. Mlaku ora apa-apa.
10: Di temenan aku njaluk ngapura, Kang. Aku salam kanggo Rama ya, Kang. Ramane iki ngapa
9: kegiatanmu kok yang benang kene takon. Ngawur kowe lho.
10: Aku be kangen, Kang.
9: Kayak ora mati ya Semar be.
10: Temen aku kangen banget karo Ramane lah. Salam ya.
9: Apa SMS bae? Rama udah titik doyan lho tapi ora SMS.
10: Wis aku bektiku salam kanggo Riko-Riko Bali, Kang.
9: Temen. Mengko yen ana rejani lelakon Riko tak kabari
10: karo Kang Bawor.
9: Iya, lha ning ku arep ngendi to? Wis separan-paran dong. Aku separan-paran, Kang. Nggih. Aja nek dong. Alalane menungsa kuwe sengit-sengite Gusti Allah ning menungsa iki anggere wong sing putus asa, pungkas uripe. Tenang masalah ora gelem berarti solusi. Piye mung Gusti Allah sengit banget ning pengajeng kuwe.
10: Nyong kene ora pungkas, aku arep goleki solusi.
9: Tedang lunga lho, apa sih jare solusi kudu nang omah? Oh iya panjenengan bener, Reng. Lah terus kepriwe dong?
10: Nika Bali karo Kang Garing, Kang Garing Kang Bawor iku Bali.
9: Lah terus kena si Butin karo Mundul kepriwe?
10: Butin Mundul ya digawa maning ya.
9: Aduh jendelang sami ya jendelang sami banget ramene nangis temenan Kang Bawor. Wong dunyane kan ning Mundul karo Gembini tok, kok nganti balik maning gue. Ditransfer bisa balik iki priwe gue nyong dipaido.
11: Bingung temen dhewe mung gak didol dari pasar.
9: Ya gak gelem. Anggere gak gelem.
11: Lah wek kena wong segelem-gelem masa ora gelem mah.
9: Kaya gue gue dong direk nih wong Kang. Wis Kang, aku njaluk pengestu dari Riko ya Kang. Arep Riko lek, arep Riko mung derajat karo Riko tetep wong tuaku. Sabdane Riko kaya dhewe wong tuaku. Aku njaluk pengestu Kang.
10: Aku njaluk pengestu di pengestu nih ya Kang. Pengestu
9: iya. Lah jane pengen pindah kaya dukun kok. Iya
10: kan Mbak Mura aku njaluk pengestu to Kang. Aku kangen karo ramane lah. Kang Bawor
11: lah. Ya kowe kangen karo ramane nangis mung nyong. Tar kok sampeyan jengkelku kan teles.
10: Wis silang-silangan dalan. Aku silang-silangan dalan aku tak goleki dalan uripku. Oh

Kasatimu Kresnawati lang. Yakinlah Gus, nikmat banget rong dina kepungkur. Udan ing rekica dasare pengantin anyar. Nang kamar panganan pirang-pirang ya buah-buah yang biasane mangane salak be sing kecut. Wong nang kraton salak ya sing pondo. Jan apel megan apel di Amerika. Asem jeruk jalak ngur kayak mutan jeruk jan jeruk yang gejejer agar perut jeruk kok asem asem tilau ya seneng senengnya pengantin anyar ya wong ya jadi paido lah nyokan umurnya rupat ya tua pengantin anyar maning agi semangat semangat teh aja maning nyong wong mbok kayu ratmi beji semangat gue apa maning nyong isin nom

0: nasib lah jan. Mangkane monyo digawe kenami durung dipangan wong bojoku. Lunga bae wong yo ditimbali kraton. Nanti yuwene megane jan.
1: Kasiliring Samirono tegesipun keterjantaran Petruk Soyong Gliut Saliro Lungkrah Kedoyo Padaran Ngelengkong Prisak Sorono Joring Mangke Ki Petruk Kantong Borong Turu.

0: Ramane lah sing nempe cekalah. Pripun nasibe kula malah sampean tegel kali kula.
1: Lah mengko, Druk. Gage ana rembug ayuh padha dirembug ning kowe matur raja kaworan tangis. Mundak kurang terwaca nggonku mirengake. Heeh, Druk. Pamanmu Gandharwa Raja Swala

0: Ajeng bantu, bantu pripun?
1: Mengkone aku bantu karo kowe. Yalah, nanging kowe waleh kisi. Kowe ate kena perkara, perkara apa? Heeh, critane kowe kena perkara sing endi?
2: Niki kaya niki, Mak, jujur nggih. Kulo niki jan mbedhek banget ning kusila kula mboten kagungan daya. Kula mboten gadhah kekiatan napa-napa.
1: Perkarane apa?
0: Kula ora nembe mawon napa niku dipun tetepaken gaupan kali Kang Mantu Kresnawati.
1: Anak Ratu Ndarawati.
2: Nggih, leres, leres.
1: Lah terus piye?
0: Sareng pun kaya niku pun langsal tigang dinten boten ngertos sangkaning bilai prayagung prayagung rawuh dateng Ndarawati.
1: Prayagung sopo prayayi ngendi dro?
0: Ingkang rawuh niku saking Astina
1: Duryudana.
0: Senes, senes. Ingkang rawuh mriku sinuwun Baladewa kalih Pendhita Durna migatine ajeng telorot bojo kula niku. Sakit hati kula. Yen sampean mboten bisa nulungi petuk, ajang aku ramane.

0: kepengin tetep dadi bojone Kresnawati nanging kepengin direbut sing kaping pindho.
1: Sip, leres niku. Niku. Jujur mawon. Jane kula dadi bojone Kresnawati jan pun sah. Sah temenan. Siji wong-wong bebojoan iku kan pada-pada seneng. Antara sing lanang kali sing wadon.
0: Iya.
1: Terus enten wali. Enten seksi.
0: Iya,
1: mahar.
0: Iya,
1: niku kabeh tetuku teng kula. Jane kan secara hukum kula pun bener sah. Tumraping hukum pernikahan gini ku hukum agami.
0: Lha kok disengkolo justru,
1: justru niki wong padha gemblung pokoke. Rombongane drone niku CS, drone CS kentir kabeh. Nganggo karepe dhewek ora menange dhewek. Niku
0: sing dikarepake
1: kula kepin bojo Kresnawati ambal ping pindho. Ning ajeng kula rebut sono kapelawiran.
0: Nek ngono kowe njaluk ngadepi secara perang.
1: Nggih.
0: Piye Kang wani wae. Kok wani ayo wani wong anakku. Ayo heeh. Babe apa kok yakin apa Pedro kuwi anak belis. Mulane ana tuyul liwat gawas. Pedro ora kena dike.
1: Ora jegel mangan mawon lho. Solusine priwe?
0: Oh, ngawur.
1: Priwe?
0: Apane astagfirullahaladzim kok kepriwe?
1: Solusine kepriwe? Kula bisa mbojo Pedro tempur Dorowati.
0: Terus,
1: Nun,
0: kowe tak kei andel-andel kekuataning diri.
1: Nggih.
0: Kowe nganggo kekuatan saka bapakmu aku. Yen kowe wis keklakon ngrasuk dayaning kekuatan saka wong tuamu aku, kowe mlaku ngidul parane aja menggak aja menggok.
1: Lah iki wong garane guruku ya tabrak.
0: Tegese ya geluku ya disimpangi. Maksude tetep arahe ngidul. Kula bocah uripe selawas goblok ora mari-mari bener.
1: Ya ora kaya jeman lah. Ban maning
0: tambani.

0: Niki nopo?
1: Ma?
2: Kembang.
1: Lah kembang mergi orang
2: aja ngawur. Kuwi padha-padha kembang ning kembang pusaka. Kuwi sing darani kembang tulingga jati.
1: Kembang tulingga jati.
2: Iya. Wite kastubo kembange godhonge Nyokrawati. Kembange tulingga buwana ya kembang tulingga jati.
1: Oh, daya kabiyasanipun tapi
2: kekuataning kembang bisa ngayomi keselamatanmu. Waton lakumu tumindakmu numpang ana bener.
1: Oh, kaya niku dadi niki mboten pro kali wong sing tumindake menggak-menggok.
2: Ora.
1: Kok sampean yakin yen niki trep kangge kula?
2: Aku yakin kowe mlakumu ora mencong tepake ora mekos dadane.
1: Apa nggih?
2: Iya. Ora usah cringkis kowe dirungokke bobokmu.
1: Nggih. Niki gayane
2: bisa ngayomi keselamatanmu. Kowe ngerti kembang Wijaya Kusuma?
1: Oh, kembang Wijaya Kusuma niku tuli kagungane Sinuwun Darawati.
2: Lah, kowe aja kalah karo mertuamu. Mertuamu duwe kembang Wijaya Kusuma. Kowe tak cekeli kembang tulingga buwana ya kembang tulingga jati. Iso ngayomi keselamatanmu. Ora nono gamanedasi mati jampaning pesti ungkuli kembang tulingga buwana slamet ning aja sombong.
1: Nggih.
2: Tidoyo mancap gelap bisa nguntal jagat paribasane. Wali-waline wong tuamu aja sombong.
1: Sebabe ora disombong.
2: Menungso yen sombong kuwi cedhak karo kapesane.
1: Oh, kaya niku.
2: Iya.
1: Dadi kula mboten uli sombong.
2: Ora kena.
1: Ngirdina wong
2: dicurke wae.
1: Nek kula digoblok-goblokaken,
2: ora usah dirungokake. Ana pandula aja didelok, ana pangrungu aja dirungokake.

0: sampai menika kula pinanggih panjenengan nitik ageman panjenengan kados prayagung kados napa niku piyayi nun sewu pilih tanpa kasengsaya pilih tanpa kawraten panjenengan keparenga waloka wingking saking pundi lan sinten asmanipun?
1: Iyo jagat, iyo dewa, iyo batara jagat kramudita, iyo yo manawa kowe tak tanya kelawan panjenenganku uri saka kraton negara Tunjung Melawa
0: saking negari
1: Tunjung Melawa.
0: Nggih paring asma sinten?
1: Piye
0: paring asma?
1: Aku Raden Jaya Wiratma.
0: Jaya Wiratma?
1: Iya.
0: Wiratma napa Wiratma apa?
1: Ora nganggo ko.
0: Nggih. Dadi ming cukup Mas Jaya Wiratma.
1: Iya.
0: Nggih. Lah kowe dhewe sapa? Nang iku lho.
1: Iya wis ngene wae kok aja basa karo aku. Dadak basa ngopo?
0: Hang kula niku wong kaya niki sampean prayagung nggih kula kepalat
1: ora. Aku ora semengguh nganggo darajat sing tak sandang. Apa tegesing darajat nek tumindakku ora bisa ngetonake lan madhangake negara lan praja. Apa sabab apa gunane darajatku luhur nek rakyatku padha ajur. Aku ora semengguh sabab pelungguhanku.
0: Lagi malah meneng-meneng mandan bener. Nggih, nami kula Pitruk.
1: Sopo?
0: Pitruk.
1: Pitruk nggih. Sapa ngendi?
0: Saking kelurahan Pecukilan.
1: Kelurahan Pecukilan kuwi mlebu ngendi?
0: Wilayah penatusan apa niku kecamatan Karanggumengging.
1: Karanggumengging nggih. Karanggumengging ya ana lurahe. Bos lurah malah raming lurah. Bos lurah sing namine Ki Badra Suyono niku bose.
0: Lah kula kebawa mriku.
1: Aja basa.
0: Iya kelalen to. Nggih. Pun. Lah terus sampean ki arep napa?
1: Kok nyedak mrepeki aku sajake kaya wong sing apa kuwi akeh kebingungan?
0: Iya,
1: kepara nyata kaki Pitro. Gunku temeka mbene lagi mundi dawe Koko Prabu. Koko Prabu. Maesa Kurda ingkang wektu iki lagi nandhang sungkawa ya sabab Mbak Yuku ya garwane Kakang Prabu Maesa Kurda iku lagi nandhang gerah. Wis mataun-taun ora ana tamba kang bisa jodho. Pirang srana pirang usada kabeh mau tinemune kosok balen.
0: Lho, mangke-mangke. Kok dadi sampean napa niku mrepeki kali kula? Napa njaluk alamat dokter?
1: Ora ngene. Yakinku atus prasoko janji amarga nggonku ngupaya tamba pirang ajar, pirang resi, pirang brahmana. Ingkang kabeh mau tinemu kosok balen.

0: Belakangan ini tiap pagi saya perhatiin senyum-senyum bahagia banget sih.
1: Bu Rini bisa aja.
2: Ya nih Bu, belakangan ini suami saya lagi bikin saya berbunga-bunga.
0: Pantes, dinas malam terus nih.
2: Pasti dong Bu. Padahal dulu ya, boro-boro serutin ini, alasannya capek lah, gak mood lah, lemes lah, gak enak badan, pegel-pegel lah pokoknya. Banyak keluhan. Tapi sekarang semenjak saya minta buat rutin minum Habutop, stamina suami saya luar biasa. Gak ada matinya. Siang kerja, malam-malamnya olahraga.
0: Wow. Waduh, betul banget tuh Bu. Suami saya juga selalu rutin konsumsi Habutop loh. Biar nafkah lahir terpenuhi. Nafkah batin, apalagi ya gak sih?
2: Ya ampun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
6: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
5: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
6: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
5: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
6: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
5: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
6: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
5: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
6: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
5: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: sisik. Ngawas padate pirang-pirang dina ngono ke orang ngetokake wadana pasuryan sing padyang jinggyang. Gyan. Jane men aku ya ngerti. Apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake? Aku ngerti. Gwan musuh saka ngono kira mergane garwamu. Dewi Lestari iki agek nandang gerah. Sing wis pirang tamba ora bisa nemokake jodho.
1: Aduh Koko Prabu. Kepala kok paring dawuh. Sinaosa kula kinen ngrangsang ingin tebih gayuh ingkang inggil. Badhe kula tindakaken Koko Prabu ning paduka sampun lajeng nandang sungkawa Koko Prabu. Adikku sih.

nyuwun sewu. Poporsi kalawan Syadi Yayi Maisonondo kula wonten dawuh Kakang Prabu. Bener. Bener. Apa sing lagi tak rasake kaya bener? Pengendikane Poporsi yen to aku ora susah menggali apa-apa. Nanging Prabu Maisokurdo sungkawaning atiku mung kebondo karo Gustimu Putri. Pirang taun, pirang sasi, etung-etung dhewe kono, pirang wulan, pirang dina. Ngretak tanpa daya. Aduh, Poporsi kados pundi? Pinten srana, pinten sorat, syarat kang kula tindakaken. Yen perlu kula ngudhunke dewa saka kayangan. Waktu niku bisa nyaranani slameting bojo kula. Yen garwa kula Dewi Lestari mboten temunten ninggal malulya temah rayu. Kula saged kunjono bapa. Kula saged edan.

0: Daya wiratmu, daya wiratmu.
1: Nuwun dawuh Koko Prabu.
0: Kowe darang lo gendeng seminggal jagatmu.
1: Koko Prabu Duka liripun kados pundi?
0: Kowe kita kon golek wong pinter. Apa kowe kesepuan? Apa kowe Brahmana? Apa kowe Resi?
2: Awang kan golek Brahmana malah wong diegleng digawa rene. Ngapa wong ora kabeh rawae kelus kawana gek wetenge jembyuk. Kawana gawa rene aneh mung terima lutungan mana aku ngampungi gawe.
1: Lu kenging menapa panjenenganan mboten tumunten usadani kakang mbok.
2: Ora dijamuhi kok magyang.
0: Sik. Sopo kuwi? Sopo kuwi?
1: Keparenga Koko Prabu ndang piyambak.
0: Eh, iki sana. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura yen kelantuk ucapku iki. Aku njaluk ngapura pun sampun.
2: Mboten susah nyuwun ngapura. Aung kula niki derajate napa wong. Dapuran kula mingkaya ngeten. Mboten malati mboten.
0: Lho, ora malati insyaallah mboten.
2: Siji kula mung menungso doyan sego,
0: mboten. Loro kula dudu wong pinter, mboten.
2: Telu kula niki dudu wong sekti. Mila ora lakon malati, ae mesti ora malati. Ya wong dapurane kok kala ku iso ngapa dhek. Tak percaya nek dhek pinteran.
0: Nggih. Penemban
2: apa
0: keparenga kendelang kumrumiyen lan kepareng ndango tiyang menika. Ki sana nyuwun ngapura. Nepungake panjenengan sapa?
2: Lah, mbok ora sah panjenengan kowe ngoten mawon.
0: Lho ngoten. Lah jan sampean iku darajate lan wujude kaya ngoten. Sampean wonten negari Tunjung mawon niku dayuh kula. Pun sampeyanipun yen kula ngajeni kali sampean.
2: Sajan ketoke kasar ning ngerti nyang tata krama nggih. Nami kula namung Petruk. Sapa? Montuk,
0: Petruk Montuk. Sampai iki nek ora genah rungone iki ora somong.
2: Aku ki nek saya wengi saya ora genah runganku. Saya nek weteng saya kencot saya melintir-melintir sira karo-karoan.
0: Naminipun
2: Petruk.
0: Oh, nggih Petruk. Sandi ngendi?
2: Kula niku saking negari Ngamarta negaranipun. Yen panggonan kula niku wonten dusun napa niku desa Pecukilan.
0: Pecukilan niku negara.
2: Senes, Pecukilan niku mung kelurahan.
0: Kelurahan iki. Lah, lurahe Pecukilan niku sinten ndangi kula?
2: Wah. Mung lurah ngono. Gawa rene. Wong lurah wong kene camat ora kanggo kok lurah. Sok mangan raskin.
0: Oh, ora tau. Ora doyan. Apa? Saiki ora entuk ana ndang-ndange.
2: Malah kurung tau krungu.
0: Sawur kidul, opo sik kidul? Saged kidul opo mboten?
2: Saged ra iso neng apa.
0: Ari wong kidul,
2: ora iso menang niku nek turu. Gresi melek ngoten gelusuran. Lokam
0: lagu. Bapak Resi.
2: Iya. Ayo apa lali buasa gua blok kowe.
0: Masih goblok ke sampean kuwi. Pun, niki sing napa rembugane? Mboten usah usak dhewe. Ngene. Toyo wiat mau kuwi kadang kuwi pe.
2: Niki,
0: iya. Takon golek wong pinter, takon golek wong sing bisa. Karep aku Dewi Sulastri lagi nandang gerah. Wis pirang-pirang sasi ora entuk tombo. Kadangku Yai Jaya Wiratmo takon golek tombo. Nyatane sing digawa ki kowe. Ateges kowe sing bisa nambani.
2: Lah niki kadang-kadang niki tiyang salah golek demek niki.
0: Sedemek-demeke. Basur dijemek ya ngono.
2: Doan. Dalane jago bangkok kaliyan lehor.
0: Abun, kula nyawang gelar toto lain. Nanging kula percaya dewa niku maha adil, pangeran sing maha adil. Aja mung sarana watu, aja mung sarana kayu, yen iku bisa kanggo lancaran kakon. Kakon, amargi napa kula yakin ora teng barang ning kula yakin teng pangeran.
2: Lah niku apik, apik. Napa mawon, nggih niki nyuwun sewu, niki mboten mulang.
0: Oh nggih, monggo.
2: Niki sampean kula cuki jempol. sedaya napa mawon aja tinggal Gusti Allah pun kaya kula iki kaya niku
1: kowe ya ngono nggih
2: aja maning ku arep nyambut gawe maning aku ora nyambat Gusti Allah dadi kula kelingan kali Gusti Allah niku ora ming pendak anggere sedaya sedaya ming limang wektu ra ludur asal mripate kula melek langsung kelingan Gusti Allah.
3: Lah ciri-ciri neling karo Gusti Allah ki ngopo?
2: Lah kae, pas pendeta pekok kae. Ora ngerti kok.
3: Tangkone kok
2: nggih mengko. Santen. Ciri-cirine yen kula niku mesti setiap mripat kula melek kelingan karo Gusti Allah, napa? Kula mung nglakoni sing dilarang teng pangeran, sing tak lakokaken anu sing diridhoi nang Gusti Allah. Iku. Napa mali kula nyambut gawe? Bukul luar goret utangan be, selalu kula melibatkan Gusti Allah.
3: Golek utang nggih, lali nglibatke piye?
2: Niat ingsun bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun golek utang krana Allah nilai tangalah. Niku. Dadi kula ya golek utang ning krana Allah, lha ngono sing nyaur ya Gusti Allah.
1: Niku.
3: Semalah pinter lah, lak tenan to.
1: Jebulane ya ngalem. Niku.
0: Dadi yen apa ki eling karo pangeran ki ora mung saben sewaktu-waktu mboten. Kula sampe mripate melek niku mesti kelingan Gusti Allah. Ora mung kelingan karo Gusti Allah angger lagi susah, angger lagi sengsara mboten. Kula lagi seneng, lagi enak pikir dengan Gusti Allah. Kaya kowe iki, tuladane iki upamane niki aja saru lho niki aja salah penampa niki. Tiang-tiang saiki aja salah penampa.
2: Wong kula niku angger awur-awur sing wedon niku. Ajeng mulai niku ngomong bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan kula ini karo Gusti Allah.
3: Awar karo wedon ki ngopo?
0: Ribu.
3: Maksude ki rek yo aku kepengin genah ngono lho. Mawar karo wong wedok
2: maksude niku nek ajeng keperluan kali wong wedon.
3: Upamane
2: asem malah dioyok.
3: Upamane piye?
2: Lha upamane ya ngarep tung lah pokoke. Niku mesti kelingan.
0: Samun. Anu kidura. Sampai dulu lah
2: nggih
0: sih jenis tersih
2: kurang rong tahun maning
0: insya Allah asing masuk maling gue merencana nih ngoten
3: apa yang asing milih
0: wakah gelitir penghulu ratu yang para karam gue bekerja demi rakyat orang kelakon mau meninggal kali gue menang gue jalur dulu kali sampean bojo gue selamat ke karmo gue jadi sulasir selamat akan
2: lah niki keliru sampan keliru total
0: loh. Lah sebabnya apa?
2: Lah sampean salah ling ucap. Aja njaluk dislametaken kali kula. Njaluk dislametno kali Gusti Allah kali pangeran lantarane ing kula niku masuk akal.
3: Asem ngomong karo gembel angel ora jamak. Pedus tenan kecentok mengkok, kecentok menggok. Aku nganti kualeng. Akhirnya pendeta urung tekan pelajaran kuwi kok. Dhe'e werna-werna iso aku kalah pasaran nek kaya ngene.
0: Priwon, nggih, kula njaluk kulo kalih pangeran lantaran sampean. Terus manting kedaton. Manting kedaton lantari bojo kula monggo.
3: Ayo.
2: Lah monggo.
3: Klangenane apa kopi?
2: Oh ya.
3: Minggu iki yo mangan sanane.
2: Ini orang suya juga entok.
3: Hah? Lah doyanya apa?
2: Ya ayam kampung, desa orang ada kampung. Ada di rumah kayu ratmi.
3: Hah?
2: Aku sepesan lah, sebelah entok.
0: Lalu merupai, monggo, monggo.
3: Ayo,
0: monggo.

minuman tining dalu jroning latri dereng wonten kang cinarita amung sang Sita resmi kang mijil saka imbangin Cakrawala gumebyar arsa madangi jagat rupi tata sing kamantian diwasani sang Hyang Arka neng nokawusa wanciri madya ratri wayahe wus goro-goro goro-goro minangka dadi gegalenganing lelampahan miwah ewah-ewahaning pathet sonteng agem pathet 6 tengah dalu ngangge pathet 9 kinaryon jumbaken jangkeping neptu kang sangang perkara dumadi

ngriku ibu waranganan apa bapak Kancawira Prajangga. Angger tangan sing niki sing ajung tanda suara kakung. Angger niki sing ajung tanda suara putri. Niki nggo niteni wong melek karo wong antuk. Angger mripate merem ngantuk ya kelakon keliwat. Yuh. Siwiwiti dingin, yuh. Riseri sandelo garinti sing ajung gergiya wadon ya lanang. Yuh.

0: Oh nenek.
1: Iya. Anu nih bapak ke timut.
0: Lala pastor nih gane lah.
1: Lalu ngguli yang gerni sini ke wadon sini ke kakung.
0: Oke bangun yang buri terak.
1: Hari maning pak. Ya ya ya. Yuk. Cik rok yuk.

0: Onine.
1: Allah diplok maning. Bocah kemriwe. Seneng banget baru mrene ramane kok asem. Beri-beri santai lah. Siti terjajalan kepanjen pada ngomong pesinjen pinter. Jajalan lah cinta yang ngabora. Iris-irisan pandan jajal. Sam, urut kang sindalor. Ayah ngabora. Mati di kelakon.
2: Enggak apa-apa, Lur?
1: Ya.
2: Oke, ngetes apa sih?
1: Ibu-ibu.
2: Oh, ibu. Atun?
1: Iya.
2: Mana yang siapa?
1: Pinggir dia bilang siapa? Udah, Atun.
2: Cari mana yang siapa?
1: Dari milia, Pak.
2: Angger jeli kagak mbawor.
1: Lah yo mung biasa ning Darmini. Kandingane sapa?
3: Ani.
2: Oh, anu. Oh, Bu Sri Anjani.
1: Iya.
2: Anu, Mang. Oh, iya biungan anu Mang Anjani. Sing lahir nang pacaran, Mbok. Lah kan ngelakon sembarang bumi, Mbok, ya.
1: Terus jeli tren
2: cecer karo Bu Anjani, Bu R.A. Kartini.
1: Gue yang lahir tahun tanggal 21 April, Mbok. Cecer,
2: siapa? Ibu Tini. Ibu Tini, ya justru Tini kita ngarepe Karblog. Kartini apa Kartinem? Oh, terbawar.
1: Cecer, kalau Bu Kartini, Bu Wiwin Windari.
2: Bu Wiwin Windari.
1: Ya.
2: Dia mesti nanti diceritakan langsung ini, Ratmi, kelah.
1: Oh iya, turut tembong di dinas juga jelek banget ngomong kok aku disindir sama Jojo.
4: Ini lepak mantep nih kure.
1: Iya justru nganggir nanggap sinden sama Jojo nek nanggap dalam tak terima perek-perekan gampang ujar-ujaran nih aja lakon pintelu ginjaluk standing ibadah nyong jaluk apa yuk lakon pintel buka toke toka mani unduk-unduk
2: harus apa?
1: Sadimun.
2: Ngapa?
1: Dalu ki lakon kali apa mana ge wingi terakhir ki ya. Patruk Tundung. Nyong ngomong rikang di jaluk pisan maning bubaran nyong ora nang wayang nang kana.
2: Kamu lebih kaki Nini Ratmi, yo ke rumah Jepang Jepok.
1: Oh, si kaluan.
2: Orang kembali ke pikir siapa?

0: Waduh nda pinggir dewek sekang rawa apu jejere maning sekang jat tambah kae sampang curiga.
1: Maos
0: maos cindaga sampang yuk bener sampang sekang sampang dari gue jejere maning ibu Kartini sekang daerah Tambak Sogra.
1: Rawa lo
0: Bu Kartini jejer karo Bu Windari sekang aji barang Kalisari.
1: Oh iya gue kan randa putu
0: lo ngopo ngurada
1: maksudnya genai ngurada ya genai randa ngurutu iso mengudu
0: ya udu randa tapi ketone padubain dina-dina gue harus ilanang buat kepriwis parekane
1: masa
0: ngomong aku siapur anggir melebu warung melut ya kur ini untuk kakur bantu
1: terus sejar maning
0: pinggir kia si kene dewe kanca warang gana sekang celacap
1: asmane
0: ibu Esiana.
1: Oh ibu Esiana urung tong
0: urung Esiana ada gua apa
1: sekang celacap kota. Iya jarene kota kota. Oh berarti kiye sing ibu paragono sing nyambi dadi bakul remaya mbok kebutu.
0: Oh ya sok ana warna-warna.
1: Oh iya terus belakangan dilem belakangan aku. Pikir dere sapa kiye mbok belum mau belum bang kiye pikir dere sapa kiye.
0: Oh iya. Kiye pinggir dewek kiye asmane Mbak Juwita Ningrat Ratu Pramugari.
1: Aduh bocah ngerti gue.
0: Gue bocah Tegal Sari.
1: Iya pak.
0: Iya.
1: Sini-sini kau bisa lu Bang Dimi Jalan Sarwo.
0: Daya gue udah jerone konos.
2: Anu
1: oh, daftar. Oh dan ake
0: lagi belajar anu nindah nyaman. Perkara pol-polnya gue jadi dosen ramah salah. Ini wong kowe anaknya wong seni kudu bisa nyeni kudu iya. Bisa nembang apa bisa lagun bukti ini apa gitu ini terus lomba tingkat kecamatan juara siji tepuk tangan kanggo Mbak Tata
1: juara siji
0: tingkat kecamatan dan yang dia ngerti ngomong terus nurut-nurut yang jangan bunek sebabnya ya guru ini kan saking gampang manu apa gue anakku kan maju zaman panjimin ya gurunya orang mikir kaprok naramani kan gula kan tanah ngerti ini biara.
1: Iya pak
0: boro bukti yang lebih cengasik rokok biara.
1: Iya pak terlalu tinggi kalau guru di
0: SMA Negeri 1 Kabusono.
1: Terus menang apa kalah?
0: Mau anakku kok kalah ya menang juara siji terus. Lagi yang kau ngergi nanti merambat mengduur-duur nyong jan bonek ya ngeri nyong orang ribut kanggu, ngeri ribut kanggu kan silaka
1: ya gitu tena
0: ya oke gitu tena salah nalkan sana wadon tapi maksudnya kau ngansani gue fosile guru ya guru fosile wadon ngapa lo nang pendung-pendungan
1: alak mati bang lu asmara siapa?
0: Juwita Ningrat Ratu Pramugari parabane Mbak Tata.
1: Oh iya syukur
0: jejer maning reng
1: sapa sih kek?
0: Kae ponakan sekang aring telatah kawungan den. Oh iya
1: asmani pun
0: sing jenengane Mbak Rini Subono.
1: Rini Subono mbok Rini Margono mbok.
0: Oh iya asung ya Rini Margono jadi Subono.
1: Orang maning, kita udah diterang lagi buka jurat nih, ngobrol orang buluk-buluk dari nubung kenaian buah kacau. Entah mau kayak gitu esok, buh lah orang kena yakin. Mana ada payah kota yang kinyong lah, mana ada untuk negara yang sodako.
0: Oh, itu sodako.
1: Jajar karo Mbak Rini.
0: Kanca lengger sekang teratah wangon.
1: Wangon. Masa wangon?
0: Tapi siki pindah Bandar Sari. Asli ne wangon
1: asmanipun
0: asmane Mbak Helmi Suher. Siapa sih Herni? Helmi Endrawati
2: Ernawati
1: dikau aja mempernah kono
0: masalahnya kan kuping wis 50 ke atas jadi ya matur pacar
1: ujung kayak ujung sengoro sama ujung sengoro.
0: Oh kaya kadut kaca gandrung kaya
1: pada dewa kaca asmane
0: Mbak Yanti Damayanti ayane hingga ginang panggung kae beringgeng kelah kutuk disiar na yang tidok jengkel.
1: Iya,
0: gara-gara cok omong na yang tidok pokoknya pak kadang tertenda
1: lah, ini yang beribu
0: nyokan takut dijaga beribu masalah sabar uling nyarakan ura lengkap ngesok udah tambah seket weh
1: keberibu
0: lah ya tertandingin yang nyonggong nyong ditandang seket ngong satu sewu beta tinggal belaju.
1: Ayo kan cekik
3: lagu-lagu. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
4: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh ya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
3: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
4: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
3: Itu dia Pak yang saya takutin.
4: Mending gaya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
3: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
4: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
8: Saya namanya Bapak Cahyudi.
7: Alamatnya?
8: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
7: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
8: Iya.
7: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
8: Saya dari radio.
7: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
8: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
7: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
8: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
7: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
8: Saya udah habis 2 botol.
7: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
8: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
7: Iya,
8: Vitama solusi kesehatan mata.
7: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
10: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
0: Lagun, oh ya, semakan. Anu sekang dulur lanang.
1: Apa?
0: Mas Suyud.
1: Oh, Mas Suyud, yo.
0: Lagune sing disuwun Mbak Rini, Rini Subono ke, bilang. Rini, anu ke? Mbak Suyut peluhur yang kene, aja macam-macam. Sing jenengane Mas Suyut kuwe cara wayangnya noman. Duwe lengare kamaya, nyembung balung putung, otot pedot.
1: Apa iya?
0: Ya untuk sangkal putung.
1: Lagu apa?
0: Sing disuwun yen ing tawang ono lintang. Yuh.
1: Monggo, yen ing tawang ono lintang Mbak. Mbak Rini. Niku taksi ajar si sinau anake adik kula dalang kondang
0: Bang Di
1: kau nganten
0: sing asmane
1: di dalang margo margono maksudku
0: yuh
1: enggak Mbak

0: Maning-maning yang gara nulung apal ngomong bae pak gede mula rumah diapal kurang masalah menterbung tetangga belakang gara dewa kiki
1: minang kali pun ditan lagun kang.
0: Oh iya ada pun ditan lagun kia
1: lagu si disuun
0: sing mundut nangkene keserat penjenengane bapak lurah bangun reja.
1: Oh, Pak Lurah bangun reja,
0: ya.
1: Kemarin mundut lagu.
0: Mundut lagu. Lagune kutut manggung. Setia jari Mbak Tata, kru siapa wong.
1: Kutut manggung.
0: Kutut manggung. Tugas sekaligus. Lagu iye katur marang sing kagungan dalem kali bapak. Mbok Ayu Ratmi kali bapak niki sekalian kula ngaturi lagu kutik manggung. Pelunane sing nembang jajal. Hati-hati ta. Aja kuwatir ki ana sawerane iku ya. Ora teguh sapa-sapa kok kowe. Aja ngomong ring batire ya.
1: Ayo ora lali ngomong.
0: Menung seneng-seneng. 50 maning ta tenang ta. Mau sindek dek agak dek resik limangnya, warik sindek ke limangnya, bu.
1: Yuk, ayo, alon. Di dinding, mas. Alon, alon, udah belajar. Ya, anak kekurangan dimaklum, sedulur.
0: Ya, iya kan maklum. Penganan yang pintar kan goblok dingin, ya, iya.
1: Tenang, baik, tenang. Terumah mau kecewa kiki.
0: Yuk. Duh.
1: Dinding, mas. Ning, ning, ning, nong, nong, nong.
0: Ya.
1: Wis moga burung larase, Mas.
0: Bun ya.
1: Nanane nong.
0: Iya. Aja diganggu ge bocahku antem ora diganggu.
1: Ancam po.
0: So.
1: Yo.
0: Yo. Jos apa kelah anak Bangkok iso ora-orane.
1: Ngomong bae kalu.
0: Yo.

0: sama si SMS warnes kepenak kayak gue kok. Tadi apa kita cakap gede besok? Menang ya Ren.
1: Yang kok?
0: Untuk engkau.
1: Yuk.

0: volumenya ditambah mas. Pelan tambah volumenya.
1: Nino, Nino, Nino.
0: Yo.

saya kesetanan. Aku nyemayem ku nyemprot. Ada di kalangan lacak yang di nembang. Mati salah, waswengkok gue.

0: lo nambil napas ya jebablas. Hoca, ya.
1: Sugeng rawuhipun
2: para tamu.
1: Para tamu.
0: Menika kabeh pangestu.
3: Niku sing endang anak kula lanang niku adine Panji namine Rangga. Rangga Pramudya.
0: Iya, iya.
3: Padahal ini bergas gue.
0: Iya, semen lah.
3: Nung tadi kerasa tua, gue berkeji biasa, masem. Anaknya udah gede-gede, yuk.
4: Anak lima.
1: Wangi.

0: mungkin sing terakhir, jadi kita terakhir kan. Ala bapak sinem malu, monem silu manem, rolu luro cinem. Ya, cek lalen. Tambahin 5,000 besok nyong.
1: Yuk.
0: Buat terakhir ya, gue mikir.

0: bener yang ngarep kelalen niki ngesuk lah. Khawatir. Lagu niki ugi dipun suwun ugi saking panjenenganipun Mbak Neni putranipun Bapak Sadimun.
1: Oh iya,
0: SMS ramane mau sing nembang Mbak Tata lagune kutut panggung.
1: Engko jauh ana
0: ora.
1: Ora ana njaluk.
0: Yo njelaku niki, Keri Dimun jaturi anu Neni dia ngedobongna SMS.
1: Iyalah wis meneng wae. Yo.
2: Neni-neneng

0: tuntutane Pak Lurah, Kyai. Ngapura wong jenenge bebasa iki nau. Urung mati lawas ya bener ping telu mbok iya bener bangun manggung lagi iya kalau ingin ada nang Bandung ya aku stay di ya masa
1: ya iya mesti kan waktu ini cara ini bocor cara manu ke yekung
0: insya Allah ini ya gua ngertekan yang waktu yekung dalangnya si muncul dari anakku
1: siapa?
0: Panji.
1: Oh apa tadi yang bayang?
0: Pemani tuli mingguang bangun reja orang pada gelam nanggap tandang yang ngumpuli raman lawinya pura keker nang ring kae penikel
1: payu
0: orang ming payu 16 juta wingin yang karna wong 16 juta ini ratmi peretakun bayang abang ya soprek hanyong payu larang 16 juta bayang abang
1: ya terus siki
0: siki tau rabandi yang esok bayang nang ring peringkeng yang pada mariung sari 12 peringkeng
1: pansi
0: panci
1: pira
0: 16 setengah ya dudung lah
1: aku yang full bayaran sebab kena nake
0: goblok temen ya padi ya gelom-gelom ya separuh kurang
1: dene kayak gue
0: ya ngapa juga kan celonas nang solo tim nampaknya apa gue lantar leramannya gelom ya cok gue telung juta orang gelom ya wis orang burung sekolah sih bayarnya
1: ini cek lada kalah
0: ya ya sun
1: ana pondutan ana pokoke lagu Kang.
0: Ana iki mau oh ngaduri ibu apa sing kanggo kan dalem.
1: Buratmi,
0: Buratmi kaya wali-wali rinyong jaluk lagu, lagu ora sing berbau musik ning sing klasik apa gending apa dolanan.
1: Oh iya. Ya mau Buratmi ya bisa nabuh,
0: bisa nabuh ya bisa nembang. Mulane jaluk lagu, lagu sing gending.
1: Terus ada lagu apa?
0: Lagu sing anu berbau gending ya ular kambang.
1: Oh ular kambang, sing kau nembang sih?
0: Sing kau nembang biasanya tata tapi wong gak tau bus ya gari genti.
1: Siapa?
0: Sing jen sing ado mai.
1: Nanti sih?
0: Kalisari.
1: Oh, anu Bu Wiwin?
0: Wiwin, Wiwin ada nang Bandung kepleset.
1: Cel. Bu Wiwin, yo Bu yo. Ular kambang.
0: Jejel tak pengen berlu.
2: Gih, Mas Karen.
0: Kayak ngapa ulernya Wiwin?
2: Cimbrang,
0: cimbrang, cimbrang apa orang rambutnya? Rambutnya uler maksudnya.
2: Gih lah.
0: Selung. Ayo.

0: ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: Wiwin.
1: Okay, sami-sami.
0: Iya, gue sih dinebak mantep. Iya, sok melungan anak gue kok. Yuh, rengat curna kaya panuk peksan lengger kon menyat jajal bocah loro. Sapa bae? Mbak Herni karo Mbak Yanti, jama Yanti. Yuh, oh ya orang suwe-suwe sih mending menyat.
2: Malah,
0: bergara mas.

0: lajeng kula aturaken garwa kula kusumaning ayu Dewi Sulastri sampun sawetawis dangu anggenipun nandhang raga kados katon menika Ki Lurah. Kula mboten wantul mesaken. Iya mula mengkono Ki Lurah Pitruk mara gegeten lantari murih waluya jati.
1: Nek pancen kowe kudu nampah, heh. Mara coba kadigayanmu aku tak weruh. Aja mungko kan sumbar ana nyatane. Nek pancen kowe pancen pinunjul ilmumu dhuwur, gage disaranani. Mesti kowe bisa.
0: Insyaallah penemban.
1: Ah, saalo saalo apa?
0: Ayo sampean iki mergo wong ora ngerti nyang perkara agama. Sekabeng tumindakku kuwi ora bisa mesthekake kejaba aku entuk ridho ning Gusti Allah.
1: Ono. Gusti Allah ya apa?
0: Oh, gunane murtad iki wong.

Ditat gancari toto naliko semono iyo lurah petruk kantong bolong naliko semono pantok penggalipun pupun toning tekad waneh-waneh kang din gragat jroning kalbu tan wenten kang dinonto gonto kajawi namung ridoning Gusti kang kawasa jagat kiyonyen dak Sekar Tulinggo Jati yo kembang Tulinggo Bono babakaning kayu kastubo godhonga nyoko wati risak solo jroning mangke kembang Tulinggo Bono yo kembang Tulinggo Jati kaum kulake dadi lantaran sarana weh waluyanipun kusumaning ayu Dewi Sulastri awit pikantuk ridoning

0: mriki wonten.
1: Monggo kula aturi apa? Kula aturi ngendika.
0: Nyuwun menapa?
2: Awang kaya ngene diumbar jaluk apa-apa. Namu pun jaluk sawah sing ombo. Awang kok ngene ra ketok tampange.
3: Apa aku wis dikeparengake bakal kagungan penyuwun.
1: Monggo tak rilani. Nyuwun apa? Waktu negara tunjung kula iki ana.
3: Ini. Babar pisan sak gelugoting kolang kaling jawut tinara sastra. Aku ora niat bakal pahal bakal golek probio.
1: Ngaten iya. Lah lajeng
3: orang duwe penjaluk apa-apa kejaba aku wae ini barat lo ngagek nangis neng-neng ana. Aku njaluk ditambal rengkaning penandangku, aku wong nangis kek ana neng-neng.
1: Kulo kirang dungkap kersanipun penjaluk sendiri.
3: Ngene. Cerita dawa, tak ringkes ngene ya. Aku kuwi dadi mangkel anyar.
1: Penjenengan,
2: ana sing gelem dadi bojone wong kaya ngene. Wong kaya ngene kok ana sing doyan. Elek-elek aku ngono si atus.
1: Lah penjenengan kagungan garwa?
3: Iya.
1: Priyantun budi.
3: Loh, ora sepele. Putri ratu, putrane Sinuwun Darawati Kresnawati jenenge. Nah, ringkes ra ngene.
2: Aku
3: jejodohan bojo entuk agek telung dino iki bakal nyongsong utawa ngarepake sepasaran.
1: Loh,
3: ora ngerti sangkan paraning bilai
1: geruduk saka negara Ngastina. Lah sinten menika?
3: Sinuwun Baladewa srembit karo Durna.
2: Nek Durna mana karo aku CS. Mergane aku ya padha-padha pendhita. Akeh kok ngene iki CS-e pendhita.
3: Tak sampluk aku nek ngene dayo.
1: Lajeng terus ndi?
3: Baladewa ki ngirit pendhita Durna ring kesing rembug aku dikon pegatan supaya pisah karo Kresnawati.
1: Loh,
3: mongko aku ya seneng, Kresnawati ya seneng.
1: Ngaten. Kresnawati niku nggih ayu.
3: Oh, ora ming ayu.
1: Kaya widodari darat.
2: Kaya widodari kok gelem. Berarti nek ngono Kresnawati kuwi matane katarak. Karo-karuan wong kok ngene iki dalan apane udah purelek ge ambune apek.
1: Piye iki? Saun. Lajeng saripun ngene.
3: Aku trimo lunga ninggal bojo.
2: Gawang wong kawus.
3: Sik. Sampeyan semene ora, Mbah?
2: Ya ya iso nek turu
3: ngene. Sampeyan ora ngerti, aku ki ala tanpa rupa tau gemblung, temenan. Sigi iki sadar kok nek kumat gemblungku sampe tak bebek nanyong asora. Bisa meneng apa ora?
2: Bisa. Bisa.
3: Wong tuwa cangkeme.
1: Penemban?
2: Apa?
1: Kendel.
2: Duite yo.
1: Pendhita kok kaya ngono. Teruske ora, rasakan terus teruske.
3: Nah, kula dewa ki miloro karo aku. Aku sumpah ning atiku.
1: Kresnawati tinggal aku kepengin ngrabi.
3: Kresnawati ambal kaping pindho. Ning syaratte siji. Aku bakal gempur Darawati.
1: Loh, Darawati niku ora mung sepuh, lho sing incer dudu Kresna, Baladewa.
2: Wah, pendendam wong kok ngene iki, ora kaya aku wonge jujur. Jujur kacang ijo, ora tau aku karo wong kok duwe sengit.
1: Kersanipun panjenengan sak mangke kula kedak kados pundi?
3: Ngene.
1: Nuwun sewu.
3: Ya, nuwun sewu.
2: Aku tak ngilih agemaning ratu. Tenan ngrombeng terus.
1: Agaman ratu gak mungkin.
3: Aku kepengen nganggo sandangan ratu. Yen wis aku mengko nganggo sandangan ratu, ayo tak irit wadya bala saka negara. Tunjung mlawa kene gempur Darawati. Saguh apa ora?
1: Jangga kula nyawa kula bali kula tataken. Monggo golek gelibusan ayah tak nganggo agemaning ratu.

0: Sang Prabu sampun ngagem agemaning Nalendra.
1: Aku agemaning ratu wis tak nggo. Pramana sing nampu demung ki sapa?
0: Goblok neng.
1: Anggep aku pendhita resa nabu apa piye? Cecilis randang kelakonku.
0: Sampun kerman kali sinten
1: karo penayagan asem tenan.
0: Ih. Pantes apa ora? Yen aku nganggo ageman kaya ngene iki. Waduh gagah gagah katingal. Mandilo katingal mencorong gayanipun. Pantes yen diam niku Nalendra Agung.
1: Agung apa? Emang bedane nganggo ceting dhuwur kae. Delak ana ratu kae irunge kaya pentul. Ayo coba.
0: Loh, nun sewu penemban. Kula pun tanpur pisampun nampi kekucah lan sampun nampi pidulunganipun panjenenganipun Kilurah Pitruk. Lah panjenengan badhe ngangken sinten?
1: Mesti Matwiri ya mesti.
0: Monggo kula tur ngangken, monggo sinuwun kula tur ngangken jejuluk sinten. Yo.
1: Moga jagat nekseni aku nganggo sandhangane ratu bakal ngaku jejuluk Prabu Suragendela.

0: Kang Prabu Surogendilo.
1: Surogendilo.
0: Penemban.
1: Apa?
0: Ngangken Surogendilo.
1: Apa tut?
0: Tapi pun.
1: Atu teki jejulo Prabu Suro Menawi.
0: Kok Menawi?
1: Ngangkong-ngangkong kok gendilo. Gendilo kira biayanya bagus. Kumisen. Aku ngono kuwi irunge dawa dek ilung diali-alini. Keterlaluan kowe kuwi. Tiru-tiru ABG jaman saiki. Ana lambe ya dianting-antingi, ana kuping yo luwe-luwe. Irung dianting-antingi kok suwe-suwe matane dianting-anting.
0: Nggih muter ngater berbanyak.
1: Cah saiki gek warna-warna wae.
0: Ini sang Prabu, aku bakal njaluk bantu monggo. Monggo. Kula sumanggaken bodoh probyo pinten ingkang kersaken. Ngene. Sing tak njaluk bantuan tenaga prajurit saka negara Tunjung Melawa bakal tak irit nyang negara Ndarawati. Ngoten.
2: Nggih ya.
0: Lah, mengko gempur Ndarawati kok sing metu Baladewa aja melu-melu. Depane dhewe aku ngerti terus menawi Baladewa kula boten kedah tumandang
2: aja aku.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Serius amat lihat HP-nya ya?
2: Iya nih bun, lagi nonton calon-calon pada ngumbar janji.
1: Biasalah ya, namanya juga kampanye. Kita doain aja siapa yang terpilih nanti, orangnya amanah, jujur, adil. Kita mah cuma bisa bantu suara dan doa aja buat negara kita. Nih, diminum dulu habutopnya ya.
2: Nah ini, yang bukan cuma ngumbar-ngumbar janji, tapi memberi manfaat yang pasti. Habutop.
1: Ya jelas dong, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang paling top, kaya akan khasiat sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan stamina kita tetap on dan metabolisme juga lancar.
2: Betul Bu, selain itu juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
1: Nah, udah banyak kesaksiannya di iklan-iklan radio dan sosmed kan ya?
2: Jelas dong Bu, Habutop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
5: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
4: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
5: Dari iklan di radio.
4: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
5: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
4: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
5: Ya karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
4: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
5: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
4: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
5: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
4: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
5: ramuan Arab memang top.
4: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Imam Bukhari sebelum ngarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad. Ga Qodaya Sahabat. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatut. Dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu. Banyak yang hoax sekarang, banyak yang sudah palsu di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong, falyataba wa faqadahu napa binan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyar. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyara itu yang mu'amalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong, tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat, dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi di Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena wakina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wahina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham. Orang kita mengganti apa? Bitaman. Bahwa itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Gitu seterusnya. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qodaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan mi'rad dibanding sahabat yang lain, itu tanpa mengurangi hormat. Hadithu Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriyah biruhi. Semua sahabat bilang usriyah biruhi wajasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Isa saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapa. Misalnya riwayat itu Jabir atau riwayat itu Abdullah bin Mas'ud atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dakhuna aliyan pokok manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqit ya Abu Bakar. Yang melibatkan asma dhatin nitab. Au yukolu laha dhatun nitaban. Itu juga siapa? Abu. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar. Yang Ali menggantikan posisi tidurnya. Supaya yadunnu Quraisyun atau yadunnu kufaru Quraisyun anak Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtaro bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina yaitu ishtaro bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu, awal-awal Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus diluk-diluk itu ya problem.
Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat, bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenang, Allah ma'izal Islam fi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Makanya atau Bapak Abi Jahal, atau Bapak Kata Wakata. Terus, haddada Abu Jahal. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi, makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika jauh. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya sehidup iso apa enggak. Hal huwa rawa anin nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi, itu sampai safara rojulun min Makkah ila Misra di hadisin wafid. Karena yang sehidup kisah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis, babu rislah li hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Kubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis, intaqala ila rafiqil a'la. Ketika Rasulullah SAW itu sakaral Madinah. Dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik. Ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talak komin Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah. Mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlil Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protesnya. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhilu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhilu sholat. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajaru Rasulillah, Madinah tu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufa dan diikuti kayak Abdul bin Mas'ud dan beberapa akabiru soha. Akhirnya asohus sanat fil kuro'ah itu sanadu asin. Fa'ina asiman akhoda an Abdirrahman as-Sulami wa akhoda Abdirrahman as-Sulami an akabiru soha mimpirihim Abdillah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufa dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilaful Kufah. Sampai ketua wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan orang Madinah, tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji, itu bukan ngaji di Makkah Madinah. Pas itu yang menjadi Kubbatul Islam adalah apa? Tiga ilmu itu. Rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab ke Hasan Basri. Karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah itu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufa, dan Kufa itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah. Sehingga ikhtilaf finahwi wa sorfi itu ikhtilaf ahli kufah wa ahli bas. Saya beri contoh ya dalam, ini kesal ini teman bapak saya, makanya berhak undang saya, kalau kamu haram,
Kufah itu sebetulnya ajam, waqum ma minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaqi musyafah sama Sayyidina Ali Abdul bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafek, ini Qori'un Makiyun. Imam Nafek itu Qori'un Madaniyun. Ibnu Katsir itu Qori'un Makiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju. Karena Anda punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah Mahmus Lam. Kafa ayak fa'u. Harusnya Iro'ah Masyurah itu walam yakullahu uf'an ahad. Bilhamzah. Dan rata-rata Kiro'ah Sab'ah bacanya Kuro'ah Sab'ah bacanya walam yakullahu uf'an. Bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubadilu nalhamzah tawawan ba'da dommi. Sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisanu ahlil kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fasoh. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering ngriwayatkan hadis Rasulullah itu beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha, bahkan walam yakhtar illal minal alfat illa afsaha. Dia enggak milih alfat illa afsaha, paling fasih. Karena tajaruk, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah SAW. Nah terbukti. Suatu saat, Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa. Sipun ini hadis do'if. Nabi tertawa-tawa. Ana Quraisyun. Kul ya Nabi Allah. Logikanya itu benar Hamzah. Wa innan nabiya mannaba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni andal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qira'atu Nafek yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Bang. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, gue sing seneng kak, tetep ono wong Jawa alim, tetep ono wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti ilaka fatalinas.

buktikan coba marji'un nas fit tafsir itu min benihim al-Qurtubi wawa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol tapi gak pernah main sepak bola. Ahlul Lughatil Arabiyyah al-Makwi, siapa dia? Ibnu Malik al-Andalusi, ya kan? Imam Sibawaih vers itu dawe bahmun misdaku dhalika qawlu ta'ala wa ma arsalnaka illa kahfatal bahagada al-an sahibul jame' as-sahih wa min ahli for la min ahli Makkah wa la min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu fakul bilad kuliah, tentu kita sepakat karena Imam Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik, punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati. Ya, tidak usah kecil apa? Hati, doa mawon ya Allah, innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalna ka illa ka fatal. Nah, serum ini mbak Ana, inan. Laminal, ya, jadi ini supaya tambah senang. Kemudian ini yang terakhir, tradisi kiai-kiai Jawa itu kalau sanad mutasil, kemudian musalsal itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah, di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman sakilatani fil mizan fofifatani. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani Kofifatani ala lisan, sakilatani, limizan, habibatani, laroh. Tapi saya pastikan, memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu apal satu? Gus Ali ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam tempek seketewu. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak seketewu. Sembrono. Artinya gini, yang kiai-kiai polsek monggo lah hafalannya satu, tapi yang kiai-kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya kembarangan. Kok rasa barengan Gus Ali, kula mulai cilik nganti tuwa, kula nderekno bapak iku nganti kabundut. Pokoknya tiap ana wong mati mesti dalile kulo nafsi dae godul. Tiap ana wong sunat mesti Nabi Ibrahim dielok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Saate jadi gak ada perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain. Kenapa sih gak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak. Lah ya Gus polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supir-supirnya kia itu nih tadi. Agar ada orang sunat. Oh Nabi Ibrahim. Kasian itu guys itu. Ya tapi itu sah-sah saja. Karena apa? Polsek itu. Nah ini kalau waca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-imam al-Bukhari. Haddatsana Zuhair bin Harb. Haddatsana Ibnu Fudail. An Umar. An Abi Zur'an. Abi Hurairah. An Nabi. Qal kalimatani khafifatani ala lisan. Faqilatani fil mizan. Habibatani lar rahman. Subhanallah al-adhim. Subhanallah al-hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis. Wa khatam al-imam al-Bukhari. Biadil khatis. Faqala haddatsani Ahmad bin Ishkab. Haddatsana Muhammad bin Fudail. An Umar bin Qaqan. Abi Zur'ah. Ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani lar rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu wa bihamdi subhanallahi alazim. Itu pinternya Ki Jawa. Yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan enggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalanya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allah maghfir lahu ha wa afihi ha. Karena pencetaknya itu agak basil, jadi penjelasannya enggak ada. Mestinya kan kalau laki Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi selesai. Untuk perempuan Allah maghfir laha warhamha wa afihi selesai. Karena ngirit cetakan Cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan enggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat itu, kasihan itu. Modin-modin itu banyak, Allah maghfir lahu,

0: Wa'afihi. Nah, itu jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan kamu. Nah, kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya, illa kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad. Itu memang mangka na akhiru kalami ila ilahi illa wa dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhris hadal hadis al-imamu al-Bukhari. Lam yukhris hadal hadis al-imam al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la wa Allahumma ar-rafiq. Ini dijelaskan di khasyatu sinti, saya baca ya. Atroja fi ini, qala sinti fi khasyati. Atroja fihi hadis at-tasbih wa khatama bi sokhaila angkol. Mura'atan ya hadisi mangkana akhiru kalam ila ilail wadah kholal. Wadhalika li'anna saat terusnya itu. Terus, li'anna haki kota tasbih wa at-tanzi amalayaliku bijalali wa kibriya'i minasyarik wal walad wa ghirihima. Kulia. Fasoro tasbihu mu'adiyan di tauhid bi'atam iwajin wa akidihi. Fafi tambihun ala annal murad bi hadisi mangkana akhiru kalam ila ilail wadah. Wa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya anda harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal. Sebab itu Nabi, Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih, dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih. Karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihu wa amma la yaliku bihi. Semuanya adalah yadullu ala kibiyaihi wa jalalihi wa adhamati. Semuanya itu tentang muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini Imam Sinti ngendikan li annal mar'iyah fi hadzal bab al ma'ani lal alfat. Wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'lum kana ghairu hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah, tapi wa huwa qawluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya ini cerita ini sama Gus Salim. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat, mati. Karena trennya kiai sana mati dino Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kabudut dino Jumat, gini-gini. Masalahnya sengendikan fado ile kabundut dino Jumat, kabundutnya Senin. Sementara gak pas nyabu, semua apa lu kakaknya. Gak oplosan ya sampe. Maksudnya oplosannya tetap didungak no, biaya yang apa? Islam. Ya nanti melok majlis taklim. Cuma kadang ya umat Islam, kadang Islam sing umat Islam namun ikutam. Nah arah umat Islam ya Islam sing umat. Itu pun harus kita doa. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Apa jangan apa pakem. Kalau pakem ya mangkana akhiru kalam ila ila wa dakhalal. Tapi nyatanya Nabi piyambak niku mengakhiri hayatnya intaqala ila rafiqil a'la dengan ngendikan Allahumma ar-rafiqal. Sama Nabi itu kayak apa muji fadilahnya wafat yaumal jumat. Tapi Nabi piyambak wafat yaumal. Nabi kayak apa? Uji kota Mekah. Sholat di Mekah itu kalfi sholat dan gini-gini. Tapi Nabi taroka Mekah atau hajar ilal Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah. Tapi apa? Akhirnya taroka Madinah wa hajar ilal. Ketika ditanya, limada? Kenapa engkau pindah ke Kufah? Sholat sama Nasrul Islam. Fadilai sholat dibanding Nasrul Islam. Iku cek top fadilai Nasrul. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Konengkene orang raya Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alikoh bil-makan demi al-fadilah al-muta'alikoh bidatil ibadah. Akhirnya ada kok itu apa? Al-fadilah al-muta'alikoh bidatil ibadah itu lebih afdol ketimbang minal muta'alikoh bimaka. Iya. Paham ya? Misalnya kamu di sini itu dakwah merangno Bukhari. Neng Mekah mlebu Masjid Haram mergo tukang sapu golek duit. Tetep ae status tukang golek duit melibatkan Masjidil Haram. Ka kamu mutawif. Boten ngenyek mutawif boten. Kamu mutawif ini wonten santri sekolah yang tukang mutawif teng mriki ngaji boten. Kamu mutawif marai wong tawaf supaya sah. Tapi ning atine kok rong puluh gak gadi. Sementara yang di Lebo sedini, yang di sini yu'allimul haja wa yu'allimul mu'tamiran. Kaifa yakhudju bi hajjatin shahihah wa kaifa ya'tamiru bi umratin shahih. Kale Zaid badhe umrah. Kula kiai ikhlas tak ulang carane haji sing bener ngene, carane umrah sing bener ngene. Gaete sing melok aku. Tapi rong juta. Dah dari tetap halal ini mau cerita. Artinya apa? Ketika mutawif ini mimpin tawaf di Ka'bah, sama yang mulang kaifiyatul haji bi kaifiyatin shahihah. Ikhlas. Mulangnya buat tentang haram. Kemudian kita mau degus tadi. Abal ini mana ya? Ustadz-ustadz yang Lebo. Kemulang carane wong haji bi hajatin shahihah. Oh, ulang yang Lebo. Buat tentang haram lah mereka. Oh, jadi haram-haram lah mereka ini. Bo ulang saja hajatan shahihah. Iktamar umrotan. Terus dijupuk gaet, dilatek umroh ke mereka, Gus. Gaetnya ini nyon sewul. Ini pikirannya itu nak rompuloh untuk saham ini, nak satus untuk saham ini. Sementara saya mulang ini kini. Ya Allah, mugi-mugi umrohnya shahihah, hajiannya sah. Dulah. Ini tuh caranya haji. Caranya niat ini. Kok mikotnya ini? Ini. Sementara kadang-kadang mutawif pikirannya. Sagam loh, kok nak hilang? Paham ya kalau maksud? Tapi rasa dijeruk-jeruk, ini cerita mau. Maksudnya ini, nak mutawif kepengen tobat. Ya, duwe ikhlas, dimulang tenanan. Ya duwe profesi sehingga fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ojo fit dunya hasanah tok. Karo-karo ne. Nggih ngoten mawon. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung. Apalagi melihat Allah Subhanahu tapi selalu ada teori dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansus. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diutus kafatalin nas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Nisbatu dhalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat, kul huwa wahu ahad. Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3, sampai 1 miliar, 1 triliun. Nisbatu dhalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal-usulnya satu. Begitu juga sebegitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan. Kenapa bismillah itu dari dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik, titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja. Gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah, satu titik ini disebut nuktotil wujud, asal-usul wujud. Sebab itu kitab I'anatut Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya Alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berhak beliau, karena turunannya. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu lah. Kitab I'anatut Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Syed Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di sarah. sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustofa, kayak kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didawi la ayah dia wau bika rajulan wahidan khairan laka min khumrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid, ini Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Sahihul Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi, supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Sahihul Bukhari, sehingga Anda tidak perlu tanya ini sahih apa enggak, karena ini di Sahih Bukhari ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya apa Arba'in Nawawiyah, ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya, kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu nala wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaqulu nala ra'auka kanu asyadda laka ibadatan, wa asyadda laka tamjidan, wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu manusia, basar. Tapi lakal basar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya kalau sholat jenengan hayati. Misalnya pertama muji begini. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u. Tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan erok. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu enggak keren. Karena langit ini tetap mahsurah. As-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa mil umasyita min syai'in. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu. Karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah. Atas nama manusia, Nabi itu punya dua sisi. Kadang sebagai basar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai basar, ngendikan begini. La nufsi tan Allahumma lakal hamdu hamda yuafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab wa yukafi umazita. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi umazita, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmat. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi nambahi, la ufsi tsana'an 'alaita anta kama atnaita 'ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung. Sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La uksi atau la nuksi sana alika anta gama atneta ala nafsi. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi. Ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bahkan malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari, jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kereng, kereng itu keras. Kalau muridnya tidak bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya. Nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Makanya tadi tak bully, tak cocokan. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang ngelamar jadi Menteri Agama. Tidak, ini enggak penting. Ini hanya gejolokan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga nopo Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardoti Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau, fala buddha antuat tina nafsaka ala anana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal kaun, mengkhidmai semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non-muslim, terus kamu putus asa, ini non-muslim enggak? Bisa saja suatu saat, rubama aslama fahasuna islamu. Bisa saja dia Islam, fahasuna Islam. Nah, ini wirasah Nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi, kata Nabi apa? La. Bal arju ayukhrijawah min aslabihim mayabuduwah walau sirkubihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya apa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asyrafu min adzikri al-hasil min al-malaikah. Lihusuli dikril adamin ma'akasratis syawagil wa wujudis suwarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bikhilafil malaikati fi dhalika kullih. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, usna wa di neraka yu nuwangis tenan. Padahal yura mesti melubun neraka, yu nuwangis tenan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggal hak ku iman wong melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan, tuba liman ro'ani wa amana bi. Tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu enggak lewat Habib yang ganteng itu enggak, lewat Modin. Modin di kampung rapati di duwe, ini aku mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Modin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal? Nah yang enggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amuti. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semua itu dibanding angka satu adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya, dinisbatkan asal-usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang Ya'natut Thalibin, bikana makana wa biyakunu mayat. Nah kemudian terakhir, ini enggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Jadi sudah. Tapi enggak apa-apa loh. Saya ini termasuk kiai yang sudah ngundang. Ini termasuk Pak MPR, enggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi enggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi saya tanya ini kalau enggak percaya.
1: Makanya kalau sama saya, beliau cium tangan. Saya sebetulnya ya gak siap. Dicium tangan menteri itu gak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar, gak siap. Saya. Nanti dikira minta haji malah repot. Repot, repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusan ilmu tasawuf. Gak ada urusannya dengan haji. Nah. Cocokan, kenapa beliau suka ilmu tasawuf. Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya, obat Gus, obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kaya wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan mang. Sekarang saya cerita tentang, ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran, namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dikarang oleh Ar-Raghib Al-Aswihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafad-lafad per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Kures. Karena memang saya termasuk pengajar di sana. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri. Memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad. Orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia. Sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu. Sama lihat di ahadisu syafa'ah. Itu masih egois. Ketika ada haulul mawqif. Ada prahara mawqif. Itu semua Nabi bilang nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat, kata beliau, sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan. Fa'yakulu liya Muhammad irfa' rosak. Wasal tu'tah wasfa' tu syafa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan. Tetap yaf'aluma. Yes. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu. Terus tanya. Ya Rasulullah ini sudah akhirat. Kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah gak darul amal. Tapi ini darul jaza. Gak bisa. Akhirat gak bisa dibatasi. Karena akhirat gak bisa membatasi Allah. Nabi tetap dengan rileksnya. Minta sama Allah. Fa'ahmaduhu bimahamida allamani ya Rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun ahmadu min wairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Qudsiyah. Tamat.
2: Tamat terus.
1: Beliau kalau di rumah, hormatnya enggak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat terus.
2: Sembrono di sini itu
1: kira-kira. Ya tapi gak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi gak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka-mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah. Dan tetap mengajukan permohonan apa? Syafa'. Makanya disebut fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Sampean lihat di Bukhari di Muslim. Fa ahmadu bi mahamida allamani ya Rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang enggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat kita bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing haqqul yakin ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadat din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi di hadis, salang lagi ini hadis sahih. Di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek kalau enggak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyun illa utiya minal ayati ma misluhu amana alaihi basyar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu wa huwa ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yaumal qiyamah. Enggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat di apa? Dipukulkan ke Laut Merah langsung apa? Menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu, juga enggak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Qur'an. Dan saya berharap karena mukjizat Qur'an ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil. Ya, sekarang kita berlogika. Ini kata kitab Fathul Bari lagi. Kita berlogika. A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain enggak mampu disebut i'jaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat, sesuatu yang kita sepakat enggak mampu. Nah, kalau itu masalahnya tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia, bahkan sekedar menciptakan lalat itu enggak bisa. Inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma'ba'udatan fama fau. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal yang keseharian kita. Wa min ayatihi lailu wan nahar wa syamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang enggak pernah turun mesin itu keren mana tuh? Keren matahari yang enggak pernah turun. Terus kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Li annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absar. Kana qati saleh wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'an tusyahadu bil basira." Fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar. Fa innal ladzi yushahadu bil absar yang qaridu binqiradi musyahidihi wal ladzi yushahadu bil basirah bakin. Ya, saya ulang lagi, bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirah. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti soleh atau aso Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu. Terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur ya enggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak. Kalau asli buktikan. Kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunggoni Quran. Punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau enggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah anak menodongane mandi. Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan gak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya li kaumi yaqilun li kaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk gak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil. Organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja gak bisa. Apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudronya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu udah usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar seterusnya la ayati liqaumi yaqin. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi? Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerang lho pengiran. Lama da'awo da'ina li to'ati bi akromi rusli kuna akromal umami. Ngeten lho Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awo da'ina li to'ati bi akromi rusli mesti kuna akromal umami. Jadi Burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini. Wala yadika Rasulullah ijahu kabidal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Ra'ufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah, bahwa Nabi kita itu Nabi yang kau gelari Ra'ufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Ra'ufur Rahim reso nyafaati gitu. Wala yadika Rasulullah wa ijahu kabi idal karimu tajalla bismillah. Terus fa'inna min judika dunya wa darrotaha wa min ulumika imal lawhi wal. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafa'atan ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafa'ah yaumil qiyamah. Terus ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi. Saya ini termasuk kiai yang sergap. Tanya Mas Nusron nih, Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar, isinya kitab. Jadi kalau jenengan ngundang saya itu berhadapan-hadapan sama hukumnya Allah, yaitu ganggu orang belajar gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Mohon maaf mengganggu waktunya.
5: Iya.
4: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
5: Iya, benar sekali.
4: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
5: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
4: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
5: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
4: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
5: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
4: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
5: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
5: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mama.
1: Tolong dong ambilin obat Mama.
0: Obat apa, Ma? Mama sakit.
1: Itu rutinitas wajib kita setiap malam.
0: Oh, butop ya? Emang Mama mau minta jatah. Papa lagi capek nih, Ma.
1: Ini.
0: Tadi di kantor banyak banget kerjaan.

obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipo.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk coba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya,
2: penyakitnya
1: ya, Pak ya?
2: Coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai Vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vita.

0: Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.